Di era sekarang, handphone udah jadi barang yang wajib ya. Hampir semua hal ada di sana. Mulai dari kontak teman, keluarga, sampai beragam aplikasi. Tapi pernah nggak kamu kepikiran, kalau situasi darurat terjadi, siapa yang bakal kamu hubungi? Nah, sebelum panik itu datang, yuk pastikan kontak darurat kamu sudah siap di handphone. Pertama, simpan nomor layanan darurat yang berlaku di daerah kamu. Kalau di Bangka, ada 119 untuk Public Safety Center. Kedua, simpan nomor kontak keluarga atau orang terdekat yang bisa segera dihubungi. Ketiga, beri nama kontak yang jelas dan mudah ditemukan. Misal, ibu atau ayah. Keempat, jangan cuma mengandalkan aplikasi chat ya. Pastikan nomor-nomor penting itu tersimpan di handphone dan bisa diakses tanpa internet. Dan yang kelima, pastikan baterai handphone kamu tetap terisi dan siapkan power bank untuk kondisi darurat. Karena saat bencana terjadi, yang kita butuhkan bukan cuma handphone yang canggih, tapi kontak yang siap dihubungi.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di part keduanya ya teman Pro 2. Informasi buat kamu mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026. Dengarkan suara mereka. Dilansir dari CNN Indonesia, setiap orang memiliki pengalaman yang tentunya berbeda ya dalam menghadapi masalah kesehatan mental. Pengalaman tersebut bukan sekedar cerita pribadi, melainkan juga sumber pengetahuan yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental nih Tempro 2. Dan pesan itu menjadi sorotan dalam peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day yang jatuh setiap 10 Oktober. Dan tahun ini tema yang diangkat adalah Live Experience Heard, Real Voices, Real Change atau pengalaman nyata didengarkan, suara nyata, perubahan nyata. Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global sekaligus mendorong berbagai tindakan nyata dalam mendukung kesehatan mental. Peringatan ini pertama kali diluncurkan pada 10 Oktober 1992 oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia atau World Federation for Mental Health atau WFMH nih nomor 2. Tema tahun ini menekankan pentingnya melibatkan orang-orang yang memiliki pengalaman langsung menghadapi kondisi kesehatan mental atau People with Lived Experience atau PWLE. Pengetahuan yang mereka miliki dinilai sebagai bentuk keahlian penting yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan dan layanan kesehatan mental. Pengalaman langsung dapat memberikan pemahaman yang berbeda dari pengetahuan yang diperoleh hanya melalui bacaan atau cerita orang lain. Karena itu Tom Rodua mendengarkan pengalaman mereka enggak cukup hanya dengan memberikan ruang untuk berbagi cerita. Selama ini orang dengan pengalaman langsung

khawatiran masyarakat. Nah, salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah peralihan dari perawatan jangka panjang di institusi psikiatri menuju layanan kesehatan mental berbasis komunitas yang berpusat pada individu. Nah, perawatan di institusi dalam jangka panjang dapat membuat seseorang terisolasi dari lingkungan sosialnya nih, Tom Produa. Selain itu, sejumlah institusi juga dikaitkan dengan kualitas perawatan yang buruk, tindakan pemaksaan, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, peralihan menuju layanan berbasis komunitas atau deinstitutionalization membutuhkan perencanaan yang matang. Proses ini mencakup perubahan pendanaan, penyediaan layanan, serta penguatan dukungan agar orang dengan kondisi kesehatan mental dapat menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO akan meluncurkan panduan praktis mengenai proses tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan sistem layanan kesehatan mental. Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bahwa orang dengan pengalaman langsung menghadapi kondisi kesehatan mental tidak hanya perlu didengarkan, tetapi juga dilibatkan dalam menentukan perubahan yang dibutuhkan, sebab membangun sistem kesehatan mental yang lebih baik berarti bekerja bersama mereka yang mengalaminya, bukan sekedar membuat kebijakan untuk mereka. Dan untuk Produa masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa, RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang

seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co

Di saat cuaca panas melanda, yang harus diperhatikan untuk kesehatan diri adalah sebagai berikut. Pertama, perbanyak minum air putih, jangan menunggu haus. Kemudian hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, beralkohol, dan minuman yang manis. Kemudian hindari kontak dengan matahari langsung, gunakan topi atau payung saat berada di luar rumah. Lalu gunakan pakaian berbahan ringan dan longgar serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap atau hitam karena warna gelap dapat menyerap panas. Dan terakhir, gunakan tabir surya pada kulit yang tidak tertutup.

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa harus mengikuti orang lain supaya dianggap keren? Misalnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, sampai tren yang sedang ramai di medsos. Padahal, menjadi diri sendiri juga punya daya tariknya sendiri loh. Gak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru, tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Check it out!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat teman terbaik kamu. Ya Pro 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 8.57 waktu Indonesia Barat. Yang masih sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Music Live Chat Belajar Sumba. Dan tentunya kita akan bergabung ke Pro 2 Bengkulu lainnya di 105.1 FM-nya ya Pro 2, bersama host dan juga narasumber yang luar biasa pastinya. Dan di waktu bersamaan, happy pamit dari ruang dengar kamu ya Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

Misalnya, menggigit kuku atau memainkan rambut yang terdengar biasa aja, tetapi jadi sulit dihilangkan dalam jangka yang panjang. Nah, agar kamu bisa segera menghentikan semua kebiasaan buruk ini, ada baiknya mengetahui apa aja nih yang termasuk dalam kebiasaan buruk tersebut. Yang pertama, itu makan larut malam. Jam makan malam terlalu larut itu sering kali dilakukan dengan alasan begadang ya. Merasa terlalu sibuk hingga tidak sempat nih makan di jam-jam yang lebih awal juga kerap jadi alasan. Padahal makan terlalu larut bukan kebiasaan yang baik. Sebaiknya atur jam makan malam itu lebih awal, sebab para peneliti menduga bahwa selang waktu yang lebih lama di antara waktu makan memungkinkan tubuh memproses makanan dengan lebih efisien. Kebiasaan selanjutnya, makan siang di meja kerja. Makan di kantor, di meja kerja kerap kali dilakukan para karyawan. Biasanya mereka juga makan sambil mengerjakan pekerjaan yang menumpuk. Padahal menurut penelitian, itu kamu akan merasa lebih puas dan akan mengendalikan godaan untuk makan berlebihan secara hari jika makan siang tanpa bantuan. Selanjutnya, terlalu banyak menonton TV emang kerja. Terlalu banyak menonton TV hampir jadi kebiasaan semua anak-anak dewasa hingga usia tua itu senang menonton TV. Bahkan kamu mungkin baru bisa mengunyah makanan sambil menonton TV. Padahal terlalu banyak menonton TV bukan hal yang baik ya. Melansir juga berbagai sumber, efek menonton TV terlalu sering bahkan bisa membuat kesehatan, salah satunya obesitas hingga diabetes. Selanjutnya menggigit kuku nih. Nah, sama seperti menonton TV, kebiasaan menggigit kuku kerap dilakukan orang. Kebiasaan ini dianggap sepele padahal efeknya cukup berbahaya. Alasannya adalah kuku yang kamu gigit itu menumpuk di perut yang dapat menyebabkan kerusakan hingga gangguan kesehatan. Menggigit kuku tidak hanya tidak higienis, tapi juga menyebabkan masalah gigi seperti malokusi gigi dan anterior hingga menyebabkan kuku jari tangan yang cacat dalam jangka yang panjang. Selanjutnya merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama kematian, tapi merokok oleh sebagian orang telah jadi kebiasaan sehari-hari. Hentikan kebiasaan ini sebab merokok bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya memasang headphone pada volume tinggi. Nah, ini biasanya sering banget ya terjadi ya di kalangan remaja nih. Memasang volume headphone terlalu nyaring bisa jadi kebiasaan yang buruk, apalagi kalau kamu itu terlalu sering menggunakan headphone. Suara yang terlalu keras dan terlalu lama menggunakan headphone itu bisa berakibat buruk pada pendengaran. Yang terakhir, makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat dan terburu-buru juga jadi kebiasaan yang buruk. Hal ini bisa membuat kamu kurang puas dan cenderung makan berlebihan sepanjang. Makan pelan dan lambat itu bisa membuat kamu lebih mudah kenyang, punya makanan dan nikmati saat suatu. Ada beberapa kebiasaan buruk sehari-hari yang kerap dilakukan, jadi kamu harus segera tinggalkan.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti yang udah ring sounding ya tadi, bahasanya hari ini kita ada MLC Music Live Chat edisi weekend Belajar Sumba yang disiarkan melalui Pro 2 Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, Lampung dan Palembang ya. Dan hari ini kita punya dua narasumber finalis Bintang Radio Indonesia Bengkulu 2026, teman Pro 2. Nah, kamu bisa nanti gabungan bareng kita ya, bisa tanya-tanya sama mereka juga ya, bagaimana perjalanan mereka kemarin ya, teman Pro 2. So, untuk itu jangan kemana-mana ya, pantengin terus kita di 105,1 FM. Dan juga sebelum kita mulai teman Pro 2, kita dengerin dulu yang satu ini. Ada Roni Parulian, Walls, Akhir Zaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda dan tentunya masih bareng Arin ya. Seperti yang udah Arin sounding tadi, di pagi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita ya, karena kita di Music Live Chat Belajar Sumba edisi weekend ya. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumuliat, dan Palembang. Dan aku mau sapa juga untuk teman-teman yang ada di Lampung, Jambi, Sumuliat, dan Palembang ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas nih untuk yang masih kerja di hari weekend ini. Dan sudah hadir di studio nih teman Pro 2 narasumber kita di pagi hari ini, ada finalis Bintang Radio Indonesia Bengkulu 2026. Ada Cut dan Rayas. Kita sapa dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Kalau suara penyanyi itu emang beda banget ya. sama suara penyiar tuh emang beda ya. Kalau penyanyi tuh ada manis-manisnya gitu. Gimana kabar kalian di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Masih awal bulan gak sih? Yep. Tapi sapa dulu dong teman-teman yang ada di Lampung, Jambi, Sumuliat, dan Palembang. Boleh barengan?
3: Oh, barengan. Iya.
2: Ya, halo teman-teman semua
3: dari
2: yang dari Lampung, Jambi, Sumuliat, dan Palembang.
0: Hai. Tentunya Bintang Radio ini masih berjalan ya. Yang lain masih pada berjuang. Mereka kemarin ini berdua ini juga masih berjuang. Oke. Dan boleh dong kita, kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang.
2: Iya.
0: Boleh dong kita kenalan dulu. Untuk ke Cut dulu ya, ladies first. Boleh ya,
3: Rayas?
0: Boleh dong Cut, kenalan dulu, terus ceritain sedikit tentang diri kamu sama kesibukan kamu sekarang.
2: Oh iya, perkenalkan semuanya, nama aku Cut Akila Selomita. Kegiatan aku kuliah, baru kemarin wisuda.
0: Wow, wisuda ya?
2: Iya, sudah. Jadi pusing sekarang nyari kerjanya ya.
0: Jangan cerat.
2: Jadi kegiatannya ya selama ini jadi mahasiswi, kuliah, terus kalau misalnya di hari-hari libur misalnya ada job ngisi-ngisi kafe gitu. Ya gitu, kalau ada lomba ikut lomba gitu.
0: Berarti sekarang bisa dibilang lagi free lah ya.
2: Iya,
0: karena habis wisuda.
2: Iya.
0: Kita ke cowoknya nih. Enggak ya, bukan cowok pasangan maksudnya. Ke Rayas maksudnya. Boleh dong Rayas juga kenalan ke teman-teman yang ada di Pro 2 Belajar Sumba ini.
3: Halo teman-teman, kenalkan nama saya Rayas Asendri Rahman. Kesehariannya sama kayak Cut tadi, tapi wisudanya udah agak lama lah, lebih.
0: Okay. Iya.
3: Tapi sama lah biar nggak kepanjangan.
0: Gitu. Iya. Jadi biar disamain aja. Gitu ya. Tapi Rayas asli orang Bengkulu?
3: Enggak.
0: Asli orang mana?
3: Jawa.
0: Oh Jawa.
3: Pindah-pindah aja, terus terakhir di Bengkulu.
0: Oh gitu. Kenapa pindah-pindah?
3: Udah takdir.
0: Berarti udah takdirnya ya, takdir gitu ya. Kirain karena dapet jodoh orang Bengkulu gitu.
3: Enggak tahu deh.
0: Oh enggak tahu deh. Kalau Cut asli orang Bengkulu, Cut? Kayaknya enggak ya?
2: Enggak juga sih.
0: Ya. Cut itu biasanya lebih ke Aceh ya?
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Ayah yang Aceh.
0: Oh, ayah Aceh. Tapi Cut lahir di
2: Palembang.
0: Oh. Ini gimana?
2: Iya, lahirnya di Palembang.
0: Terus tiba-tiba gedenya
2: pindahnya di Bengkulu. Enggak tahu kenapa tuh.
0: Oke. Nah, sejak kapan sih kalian ini suka bernyanyi? Dari apa dulu?
3: Sebelum ladies first lagi.
0: Boleh.
2: Mulai aktif nyanyi sih SMP ya kak. Lomba-lomba akustik, band, solo song gitu deh.
0: Tapi dari SD udah suka nyanyi?
2: Suka.
0: Kalau Rayas?
3: Paling kecilnya nyanyi di WC aja sih. Biasa lah, kayak orang-orang pada umumnya.
0: Enggak iya. Juga dong. Masa nyanyi di toilet?
3: Iya beneran.
2: Hobi nyanyi ya.
3: Kalau nyanyi benerannya sebenarnya nggak ada bener-beneran sih, iseng-iseng doang sebenarnya.
0: Oh,
3: iya, tapi kalau pas SMP udah mulai ngeband sih.
0: Oh, SMP. Anak band juga ternyata. Berarti bisa main musik juga?
3: Bisa, enggak? Bisa.
0: Oh, bisa. Kalau Cut bisa main musik?
2: Enggak, Cut vokalnya kalau band.
0: Kalian bisa deh collab gitu ya.
2: Iya ya.
0: Tapi kalau kalau Raya main apa? Alat musik apa?
3: Gitar bisa, drum bisa.
0: Wow, bisa tuh buat band.
2: Iya, mantap ya kak ya.
0: Tapi Cet ini gak sih punya band gak?
2: Punya.
0: Punya, sampai sekarang?
2: Cuman udah kurang aktif lagi ya kak ya. Punya kesibukan masing-masing. Iya. Tapi kalau misalnya ada job gitu, baru kami kumpul lagi gitu.
0: Oh gitu. Ayo buat band baru.
2: Iya,
0: sama kayaknya. Bisa-bisa. Dulu siapa nih yang pertama kali menyadari kalau kalian itu punya ketertarikan atau potensi di dunia tarik suara?
2: Siapa dulu nih?
0: Bebas.
3: Gantian. Dulu tuh pas SMP tuh kan biasanya ada seni budaya tuh kan ada nyanyi-nyanyi tuh. Nyanyi-nyanyi salah-salahan kan di depan sama guru. Taunya dibilangnya bagus.
0: Ayo
3: udah nyanyi aja terus kayak gitu deh.
0: Sampai sekarang nyanyi terus.
3: Sampai sekarang ya terus nggak berhenti berhenti. Berhenti lah, ada berhentinya lah.
0: Kalau nggak berhenti berhenti nggak apa.
2: Iya.
0: Kalau Cut,
2: SD tuh pernah, kan ikut pramuka tuh ada lomba nyanyi.
0: Oh gitu.
2: Jadi di tes satu-satu nih adik-adiknya itu yang anak pramuka. Ya udah si Akila ini kan nama aku Cut Akila. Akila ya yang ikut suaranya bagus katanya gitu.
0: Berarti emang kalian tuh dari, bisa dibilang dari piyik ya udah bisa nyanyi.
2: Iya
0: ya, kan dari kecil-kecil udah bisa nyanyi gitu. Kalau biasanya orang dulu tuh ngomongnya kecil-kecil cabai rawit ya. Iya, bisa jadi. Kamu jangan ke ini ngelawak mulu ya Rais ya. Waktu kecil kalian tuh tipe yang berani nyanyi di depan orang atau justru kayak malu-malu kecil? Atau malu-maluin?
2: Oh kalau dulu malu.
0: Oh malu
2: ya.
0: Kalau Rais?
3: Sampai sekarang sebenarnya masih malu sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Iya sampai sekarang.
0: Masa sih?
3: Benar.
0: Oh iya. Berarti kemarin ikut lomba malu gak?
3: Itu atau? Malah first time ikut lomba malah.
0: Oh iya ya. Yang Binrat ini?
3: Iya.
0: Wow. Berarti tahun depan harus ikut lagi.
3: Insya Allah nih.
2: Ikut lagi lah.
0: Masa enggak? Iya. Ya gak cuman.

0: Ya kalau ada mendekatin lomba ya dikurangin makan minyak-minyak gitu. Terus biasanya kayak mut-mutin kencur gitu. Biar suaranya enak. Paling minum tolak angin kalau lagi serat. Kan masuk biasanya angin. Langsung enak gitu.
1: Langsung lega gitu. Kalau Raya apa? Ada enggak ritual khususnya gitu?
2: Ritual khususnya?
1: Atau sebelum manggung enggak mandi?
2: Harus mandi.
1: Iya kan? Ada
2: ritual
1: gak?
2: Khusus? Paling enggak ada.
1: Enggak ada ya.
2: Paling tiba-tiba aja paling pas mau tampil paling tiba-tiba sakit perut ya, pasti ada itu.
1: Oh iya,
2: itu
1: pasti ada
0: itu, gitu,
2: ya, itu ritual enggak?
1: Itu lebih ke ini enggak sih, ke deg-degan gitu ya, demam
0: panggung kan,
1: tiba-tiba sakit perut, mules gitu ya, padahal enggak ada apa-apa gitu. Apa. Bisa jadi kamu ini belum sarapan kayaknya.
2: Walaupun udah juga sama aja kayaknya.
1: Berarti kemarin waktu ikut ini lomba Bintrap sakit perut juga enggak?
2: Sakit perut tapi di kuat-kuatin.
1: Dikuat-kuatin. Okay. Nah, kalau untuk sekarang nih, siapa penyanyi yang paling menginspirasi kalian? Bisa atau enggak usah sekarang deh, dari dulu sampai sekarang. Ayo. Boleh chat dulu
0: atau
1: siapa?
0: Atau suka Anggun C. Sasmi.
1: Aduh, kemarin dia ada loh.
0: Ada ya?
1: Iya, waktu ini timnas.
0: Oh iya, nyanyi sama Judika kan. Aku juga nonton.
1: Iya. Kamu ngerti bola juga atau cuma pengen lihat Anggun?
0: Kalau Indonesia yang main pasti seneng loh, neng, semangat aja gitu. Kalau negara lain biar aja.
1: Berarti Anggun ya?
0: Iya, Anggun C. Sasmi.
1: Kalau cowoknya?
0: Cowoknya aku suka Judika.
1: Oh, Judika. Oh, pas banget ya.
0: Pas banget. Gitu ya. Suaranya mantep-mantep gitu.
1: Bagus banget ya. Kalau Reyes?
2: Reyes dari luar, Kak. Kalau cowoknya? Adam Levine, Maroon 5.
1: Oke, oke, oke.
2: Itu dari kecil.
1: Dari ya. Kalau Indonesia enggak ada?
2: Indonesia siapa ya?
1: Dia aja enggak tahu, bingung gitu ya. Siapa ayo?
2: Oh, dulu suka Peter Pan.
1: Oh, oke, okay, ya. Kayaknya semua orang ya. Berarti sekarang gak lagi?
2: Ya suka-suka aja, suka denger-dengerin aja.
1: Ceweknya gak ada?
2: Ceweknya lagi suka itu.
1: Siapa? Ayo, suka cut. Siapa?
2: Dil Bapan, Indonesia Raya.
0: Patin?
2: Bukan.
0: Salma.
2: Salma,
0: ya,
2: Salma, ya. Salma, ya, Salma,
0: Salma.
2: Salma.
0: Salma.
1: Kita jadi kayak main tembak-tembakan ya. Ya benar, benar. Oh, berarti Salma.
2: Salma,
1: ya.
2: Salma.
1: Oke. Berarti tapi yang lebih sukanya tadi yang dari luar ya, dibandingkan Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya pengen punya kesempatan collab sama Ariel, masih tetap mau?
2: Ya pasti mau lah.
0: Mau lah.
1: Mau lah, enggak ya. Sama Adam ya? Pilih yang pilih yang mana?
2: Agak susah.
1: Agak susah. Agak
0: dilema
1: susah,
0: ya kan.
1: Ya udahlah, duet sama Cut aja kalau gitu. Enggak usah jauh-jauh ya gitu ya. Nah, kalau kalian lagi sendirian nih, misalnya lagi gabut, lebih suka dengerin lagu galau, terus lebih suka dengerin lagu dangdut ya, atau lebih suka denger lagu yang upbeat.
0: Kalau lagi galau. Kalau lagi galau, lagu galau, Kak.
1: Lagi sendirian maksudnya.
0: Kalau lagi sendirian. Kalau aku lebih lagu-lagu yang slow gitu, galau-galau.
1: Tiba-tiba galau, nangis. Tiba-tiba keluar air mata.
0: Betul ya. Dangdut juga suka sih, dangdut.
1: Dangdut juga suka.
0: Ya.
1: Nanti dengar.
0: Jujur aja, ya enak aja dengernya.
1: Iya
0: gitu
1: sih, tapi gak bisa bohong, badan pasti ikut goyang.
0: Iya. Joget-joget.
1: Kalau Reyes, kalau lagi sendirian, suka dengerin lagu apa?
2: Lagu-lagu kayak gitu, lagu-lagu sedih tapi gak sedih kayak gitu. Ya kan, dipikirnya orang lagi galau, tapi kan emang bagus aja kan. Kan kebanyakan orang mikirnya lagu sedih gitu, lagi galau kayak gitu.
1: Padahal lagi banyak duit gitu ya, pengen aja denger. Pengen aja
0: denger. Pengen enak aja denger.
1: Gitu ya. Bingung, ngabisin kemana ya dunia ya. Oke, okay. Nah kalau kalian itu lebih suka nyanyi lagu-lagu yang kayak gimana sih, yang lebih kayak dangdut tadi kan bilang suka juga dengan lagu
0: suka.
1: Dangdut atau lebih suka lagu-lagu pop gitu atau lagu yang rock gitu kan yang suka.

0: menghabiskan suara gitu yang teriak-teriak.
1: Gimana ya kak? Tergantung lagunya. Kalau aku suka lagunya, pasti aku suka gitu. Mau dia yang slow, mau rock. Tapi kalau lagunya enak, aku suka gitu.
0: Tapi Cut sampai sekarang lebih keseringan nyanyi lagu pop atau dangdut atau daerah?
1: Dangdut udah lebih berapa sendiri. Kali ya lomba dangdut ya. Kalau pop juga sering juga gitu. Tapi lebih sering pop sih kak.
0: Iya. Berarti dangdut juga pernah berarti ya?
1: Pernah.
0: Sambil joget kopi dangdut.
1: Iya, iya. Enggak juga sih.
0: Kalau Rayes?
2: Kalau aku biasanya nyanyi yang slow-slow aja kayak lagu-lagu Tulus ya gitu-gitu. Soalnya kalau kepengen sih lagu-lagu kayak rock gitu tapi enggak nyampe suaranya. Kayaknya enggak usah dipaksain.
0: Enggak usah dipaksain ya.
2: Tapi kalau dengerin kalau rock gitu.
0: Kalau denger aja. Tapi enggak sanggup ya.
2: Enggak sanggup.
0: Tapi suka dangdut juga enggak, Rayes?
2: Dangdut
0: atau
2: lagi,
0: kurang?
2: Kan yang lagi baru hip dut
0: yeah.
2: itu suka tuh.
0: Itu suka tuh. Tapi yang kalau dangdut banget.
2: Dangdut asli kayaknya. Dengerin aja deh.
0: Dengerin aja. Tapi kalau denger musik dangdut ikut goyang juga kira-kira.
2: Dikit kayaknya.
0: jempolnya. Oke deh. Nah, teman Pro 2 untuk kamu yang lagi dengerin kita ya, kamu bisa nonton kita juga di YouTube channel RRI Net Bengkulu dan juga mau tanya-tanya bisa langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 Bengkulu ya. Dan untuk yang ada di Lampung, Jambi, Sungai Liat sama Palembang mau tanya-tanya juga boleh banget ya. Atau bisa langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 0811-7322-330. Kita break dulu, nanti kita bakalan lanjut lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Spada teman Pro 2 dan masih bareng Cut sama Rayas ya, finalis Bintang Radio Indonesia Bengkulu 2026. Dan tentunya masih disiarkan langsung bareng Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang teman Pro 2. Coba kita sapa dulu, masih semangat gak?
1: Masih,
2: Kak. Masih, masih.
0: Jangan lesu. Udah sarapan belum tadi?
1: Sudah.
2: Udah.
0: Ya, alhamdulillah. Ya, gak jadi deh mau diajak makan bareng. Oke. Nah, tadi kita udah sedikit kenalan ya sama Cut, sama Rayas nih teman Pro 2. Sekarang aku mau tanya, awalnya nih, awalnya banget dari mana kalian itu tahu kalau ada kompetisi Bintang Radio ini? Ayo.
1: Abang.
2: Okay.
0: Abang. Ayolah abang.
2: Awalnya tuh emang tahun lalu mau ikut. Tapi ragu-ragu.
0: Oh, udah tahu dari tahun lalu berarti.
2: Iya, udah tahu dari tahun lalu. Tapi banyak kan masih kuliah juga kan kemarin, jadi ngurus-ngurus masih banyak. Jadinya tahun depannya lah. Kayak ada
0: akhirnya tahun ini.
2: Tahun ini akhirnya.
0: Tapi tahunnya dari mana?
2: Ada muncul di Instagram.
0: Ada muncul,
2: muncul
0: kan? Berarti belum follow ya, harus follow dulu nanti.
2: Oh iya.
0: Kalau Cut?
1: Kalau Cut udah tahu dari lama ya, tahu tahun 2020-an. Okay. Udah disuruh ikutin sama temen-temen kan. Oh, tahun 2021 itu tapi
0: 22 si, ya.
1: Ya Cut ikut 2022. Habis itu gak bisa kan, sibuk kuliah. Kuliah terus praktek. Jadi gak sempat tuh 2023-2024. Udah diikutnya 2025 sama 2026.
0: Oke, berarti udah
1: tiga
0: kali ya?
1: Iya, yang 2026 yang ketiga.
0: 2026 yang ketiga ya berarti ya. Berarti lebih duluan dari Rayas
2: senior.
0: Senior. Senior gitu ya. Berarti Cut udah melewati beberapa fase ya gitu ya. Kalau Cut sendiri siapa nih yang mengusulkan atau kayak ngedorong lah buat ikut audisi Bintang Radio ini? Atau kayak coba-coba aja?
1: Yang sering nyuruh itu teman aku, Amanda namanya, teman band.
0: Cewek. Oh, cewek. Kirain cowok.
1: Jadi dia sering kan, Cut ikut dong, ikutlah katanya kan. Coba-coba siapa tahu lolos katanya. Iya, iya, aku bilang kan baru ikut. Nah, gitu. Sering disuruh-suruh lah sama dia.
0: Karena dia yakin kali ya.
1: Iya.
0: Kalau Rayas, ayo apa coba-coba apa iseng aja? Oh, gimana?
2: Dari kalau disuruhnya dari orang tua. Okay. Langsung daripada enggak ada kerjaan.
0: jangan jujur gitu
2: ya,
0: juga.
2: Kan kayak gitu kan emangnya.
0: Berarti maksudnya kalau ikut audisi
2: ada kan kesibukannya.
1: Ada kegiatan.
2: Ya, kegiatannya.
0: Kirain apa karena ayolah ikut karena suaranya bagus gitu kan.
2: Ya, kayak gitu.
0: Oke. Nah, kalau alasan kalian untuk memutuskan untuk ikut apa?
1: Alasannya
0: pengen mau coba aja ya. Atau yakin nih suara aku bagus.
1: Alasannya ya mau mengasah kembali kan gitu ya kemampuan bernyanyi. Iya, pengalaman, nambah-nambah pengalaman gitu kan.
0: Horace?
2: Nyari pengalaman juga sama nyari deg-degannya juga.
0: Kirain nyari sama deg-degan. Cari jodohnya juga.
1: Banyak ya kayak
0: banyak kan biasanya. Siapa tahu jodohku di Bintang Radio. Oke. Nah, kalau untuk Cut ya, waktu pertama kali daftar itu udah yakin enggak, Cut? Apalagi di tahun 2023 ya?
1: 2022.
0: Ah, 2022 ya. Itu kan banyak banget ya pesertanya.
1: Iya, banyak ya, banget kan? Tahun itu kemarin.
0: Yang kalau enggak salah sampai belasan ya, kalau 20-an ya kan kayaknya ya,
1: lebih
0: kan, lebih kan?
1: Itu ya. Aku aja dapat nomor 40-an apa.
0: Wow.
1: Itu rame banget yang masih di audit itu kan.
0: Iya, iya, betul, betul.
1: Jurinya di atas semua. Pakai langsung live musik gitu.
0: Iya, udah ada ya itu ya.
1: Ada 2022 itu.
0: Kayaknya kita belum ketemu ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana tuh waktu pertama kali mendaftar, yakin gak?
1: Oh, enggak yakin lah Kak, apalagi itu, kan? 2022 kan aku enggak masuk kan, enggak masuk final. ya nggak yakin gitu, orang keren-keren semua, mana banyak, mana yang ada yang lebih bagus suaranya, lebih matang lah gitu, udah berpengalaman ikut berapa kali kan, aku waktu tahun 2002 kan baru pertama kali,
0: ya.
1: Mana sadar diri aja lah nyanyinya memang banyak banyak kacaunya gitu, banyak fals, goyang gitu, ya udah pasrah aja, memang gak masuk.
0: Tapi keren sih, kamu walaupun ngerasa kayak belum, maksudnya belum maksimal gitu ya, tapi di tahun berikutnya coba
1: aja, iya.
0: sampai di tahun ini kemarin gitu, iya. Kau rayas nih, apalagi first time ya, ini pertama kalinya, gimana waktu kamu mendaftar kemarin, pede aja atau?
2: Kalau pas daftar kan pede aja kan.
0: Iya lagi. Iya kan. Gak ada deg-degannya ya.
2: Kayak kemarin di terakhir kan. Apa urutan
0: terakhir. Oh iya, peserta terakhir. Ya.
2: Pas pedenya tuh pas nyampe pede, pas udah mulai selesai semua orang udah turun lah pedenya.
0: Apalagi kamu peserta terakhir iya, gitu.
2: Tapi ya tetap harus pede kan.
0: Iya sih. Tapi emang paling enak katanya nampil tuh di tengah-tengah lah sih.
1: Iya, iya tengah-tengah.
0: Kan? Kalau penampilan awal tuh emang kayak wow,
1: gitu ya.
0: Tapi kamu jadi penampil terakhir ya, peserta terakhir waktu itu, bagaimana? Orang-orang udah pada pulang semua nggak tahu ya?
2: Belum,
1: belum.
0: Takutnya kan tinggal kamu sendiri ya, gitu. Gimana rasanya kemarin?
2: Pressure lah ya, pasti di hari terakhir ya.
0: Apalagi jurinya langsung di depan mata,
2: iya
0: kan, langsung. Tiga hadap-hadapan gitu. Kalau yang waktu di tahun 2022 itu jauh ya.
1: Jauh.
0: Jadi gak terlalu ini banget, gak terlalu.
1: Tapi banyak banget yang nonton Kak.
0: Oh iya, iya sih waktu
1: rame banget
0: ya. Jadi pasti nervous banget ya pada saat itu ya.
1: Itu tangan tremor-tremor itu megang mic-nya.
0: Deg-degan gitu ya.
1: Deg-degan banget.
0: Nah kalau misalnya nih sebelum audisi, apa nih persiapan yang paling banyak kalian lakuin sebelum audisi kemarin? Ayo, siapa yang mau jawab duluan?
1: Pastinya kan lihat lagu-lagunya kan Kak, ada lagu wajib sama daerahnya. Ya aku lihat mana sih yang paling aku kuasain gitu. Kalau juga enggak itu kan, itulah sebelum lomba hafalin lagu yang belum hafal. Gitu sih Kak, pilih-pilih lagu.
0: Oke, terus dihafalin jangan salah lirik.
1: Salah lirik, apalagi lagu daerahnya yang tahun ini kan banyak yang nggak tahu aku, cuman tahu lagu itu pun belum hafal satu lagu itu kemarin. Ya.
0: Akhirnya hafal.
1: Jujur aku salah lirik waktu lomba kemarin.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Serius.
1: Serius. Tapi, cuman ya nggak, jangan dinampakin gitu kan. Ya kata-katanya salah, padahal bukan itu liriknya. Ya dalam hati ya, semoga jurinya gak ngeh gitu.
0: Wah, ini audisi ulang gitu. Kalau Raya, apa nih persiapannya kemarin?
2: Persiapannya pasti ya paling lirik ya, apalagi lagu daerahnya. Nah, kalau lagu pilihan yang popnya kan, ya lagu-lagu sehari-hari lah orang denger yang firasat kan orang pasti udah tahu kan yang itu jurinya. Matengin di daerah aja.
0: Oh, berarti matengin di daerah.
2: Iya. Apalin lirik-lirik.
0: Kayaknya ada lagu daerah ini mulai 2025 kayaknya. Tahun waktu pertama
1: kali. Oh iya 2022 enggak ada sih.
0: Enggak ada kan, cuma pop aja ya kalau enggak salah ya. Oke, berarti susah enggak menurut kalian lagu daerah?
2: Benar itu yang susah sih.
0: Karena ada yang kita enggak tahu gitu ya, takut salah lirik.
2: Kalau diapa-apain kan takut salah di lagu daerah.
0: Langsung
2: dilapor.
1: Apalagi dia tuh liriknya banyak versinya, kadang beda-beda
0: ya,
1: gitu.
0: Betul. Jadi kita nggak tahu mana yang
1: benar
0: versi aslinya gitu ya. Berarti ada juga orang yang udah persiapan kayak ngafalin lagu nih, tapi pas di nampil dieksekusi
1: lupa.
0: Dia salah lirik. Gitu tapi kamu pernah nggak gitu Rayas?
2: Kemarin tuh waktu kan penampil terakhir kan penampil terakhir tuh sebelum nampil tuh harus duduk di depan situ dulu
0: iya,
2: kan.
0: Iya betul.
2: Ada lupanya waktu di situ. Gak tahu tiba-tiba ngebleng aja Kak.
0: Oh mungkin karena ini ngelihat orang yang nyanyi.
2: Lagunya beda kali mungkin.
0: Oh
2: jadi,
0: bisa jadi sih.
2: Untung pas nampil gak kenapa-kenapa.
0: Gak kenapa-kenapa. Emang kenapa pingsan? Kalau Cut pernah gak kayak salah lirik gitu?
1: Pernah kok yang kemarin aja salah lirik.
0: Yang kemarin itu, tapi sebelumnya?
1: Pernah Kak. pernah malah lebih malu itu kayak yang suara ngelengking tapi pales gitu. Itu iya, satu ruangan ampun. Ketawa semua itu waktu itu.
0: Oh iya.
1: Malu banget itu kak.
0: Bukan karena nafasnya habis.
1: Bukan. Ih, itu malu banget aku. Kalau salah lirik sering kak. Ya mulai-mulai dari lomba awal dulu kan itu kan masih gugupnya gugup banget kan. Sering apa buyar tuh otak kalau udah di depan.
0: Tapi ya itu tadi sih. Makin sering diasah jadi kayaknya makin bisa terbiasa kali ya.
1: Ya memang nggak secanggung dulu lagi.
0: Tapi kayaknya kalau permasalahan kayak lupa lirik, ya emang itu udah jadi udah jadi hal biasa nggak sih, ya kan? Karena banyak juga penyanyi-penyanyi luar itu yang salah lirik. Mungkin kita aja yang nggak saking bagusnya suaranya gitu ya. Nah kalau dalam sehari biasanya berapa banyak nih waktu yang kalian gunain untuk latihan? Kalau cut atau nggak latihan sama sekali?
1: Enggak sih, kayak jarang kalau misalnya kalau ada event-event aja kalau ada lomba baru latihan berapa hari gitu. Latihan, paling dengerin lagu-lagu. Iya, cuk sendiri.
0: Kirain ada kayak les vokal gitu.
1: Enggak ada sih.
0: Kalau Reyes?
2: Kemarin tuh sempat les vokal juga.
0: Oh iya?
2: Udah lama tapi.
0: Wah, wow, berarti emang dia tuh emang niat banget gitu.
1: Iya, enggak
2: tuh. Itu sebelum ada audisi.
0: Oh, sebelum ada audisi.
2: Iya.
0: Kirain pas ada audisi.
2: Enggak lah. Itu mah pengen menang banget kalau.
0: Ya kan, kirain gitu. Berarti sempat ada les vokal gitu ya kan? Suaranya udah bagus, ngapain les vokal lagi? Biar lebih bagus lagi.
2: Biar lebih bagus.
1: Ya, biar tahu teknik-tekniknya ya.
0: Biar tahu cengkok-cengkoknya gitu. Oke. Nah, apa nih tantangan terbesar yang kalian hadapin kemarin waktu audisi?
1: Tantangan ya, Kak, ya.
0: Apa ya? Atau enggak ada tantangan sama sekali?
1: Ada dong.
0: Apa tuh tantangannya?
1: Tantangannya di lagu pop sih malah aku kak, di lagu pop kemarin apalagi itu masih pagi, belum hangat tenggorokan gitu kan, masih agak serak gitu.
0: Iya pagi ya, jam 9 ya?
1: Kalau nyanyi pagi tuh aku kurang suka kan.
0: Oh gitu.
1: Karena belum itu aja, belum panas gitu, masih serak.
0: Belum ready gitu ya, masih tidur harusnya.
1: Apalagi pop kemarin banyak yang maksudnya gak terlalu aku kuasain, makanya pilih lagu itu kemarin.
0: Tuh bawain lagu apa sih?
1: Teganya Kau.
0: Oh iya. Wow. Itu benar-benar menarik. Ini ya suara.
1: Mana itu banyak jerit-jeritnya. Aduh takut goyang-goyang gitu.
0: Apa yang goyang badannya?
1: Suaranya.
0: Suaranya. Berarti pas itu ya apa di pop ya?
1: Kalau di lagu daerah udah agak enak, udah agak siang nyanyinya.
0: Agak lebih enjoy gitu. Berarti kamu tuh tim yang suka nyanyi siang?
1: Iya, siang sampai malam. Malam enak malah nyanyi.
0: Oh, berarti bukan ini ya, bukan tim pagi gitu ya.
1: Bukan, enggak enak pagi kak.
0: Kalau Raya apa nih tantangannya selama audisi kemarin?
2: Pas audisi tantangannya emang kepedeannya itu kak. Iya, sebenarnya itu.
0: Tapi kamu bagus loh kemarin.
2: Alhamdulillah.
0: Abis ini jajanin seblak ya. Enggak, terus apa tantangannya kemarin?
2: Tantangannya kemarin itu kan lagu Rais tuh benar-benar Rais gak apa-apain gitu, apa gak di belok-belokin apa ya, jadinya polos aja ya? Dikit-dikit lah. Jadi orang-orang kan pas denger kan diapa-apain lagunya, jadi mungkin ada mau kayak gitu tapi kan itu kan udah harinya improv. Harinya
1: di improv.
2: Jadi udahlah polos aja lah. Gitu. Dikit-dikit aja.
0: Dipolesnya dikit-dikit aja gitu ya. Lebih emang suka nyanyi lagu orinya atau emang kamu takut salah buat merombak-merombak lagunya gitu?
2: Takutnya gak masuk kok. Kalau misal dari
0: beda.
2: Kok aneh gitu.
0: Jadi kemana-mana gitu ya. Berarti itu. Tapi kalau untuk di ini lagu daerah gak ada tantangan.
2: Lagu daerah malah
0: enjoy.
2: Soalnya kan aku liriknya tuh gitu-gitu doang. Jadinya itu apa?
0: Ini ya, Si Mama bukan?
2: Si Patokan.
0: Oh, Si Patokan.
2: Ya, jadi kan liriknya itu-itu doang. Jadinya ya lumayan gampang
0: terlalu,
2: ya, gak terlalu
0: seribet yang pop gitu. Oke. gitu. Tapi kalau lagu-lagu yang cewek itu kayaknya emang tinggi-tinggi ya.
1: Iya kak, iya, lumayan kan? Tinggi-tinggi.
0: Tahun lalu itu kalau gak salah Cut bawain ini ya, lagunya
1: Anggun,
0: Anggun. Iya. Itu bayangin tingginya setinggi harapan orang tua. Hanya orang-orang tertentu ya yang bisa ya. Oke deh, kita boleh ya. Kayaknya gak kerasa ya waktu kita ini ya, sudah di jam 9 lebih 55 menit. Boleh deh, sekarang apa nih harapan kalian ke depannya setelah Bintang Radio Indonesia di tahun 2026 ini, apa target berikutnya? Apakah mau nunggu lagi audisi Bintang Radio tahun depan? Ikut lagi gak Raya?
2: Insya Allah udah ikut lagi.
0: Haruslah harus ya, mas kalah sama ya. Apa nih harapannya nih setelah target-target kalian setelah udah ikut audisi Bintang Radio?
1: Kalau aku semoga tahun depan masih bisa ikut gitu kan. Masih punya banyak waktu, semoga terus semoga bisa lebih bagus lagi tampilannya tahun depan gitu kalau misalnya jadi ikut.
0: Harus
1: gitu,
0: sih.
1: Harus.
0: Kayaknya nggak mungkin mengganggu hal-hal lain guys.
1: Iya.
0: Kalau Rayes apa nih targetnya? Apakah tahun depan nikah?
1: Amin,
0: amin. Aminin loh.
2: Jangan dulu.
0: Kenapa? Kenapa? Oh jangan dulu, ya. Oh, berarti jangan. Ini belum mau terburu-buru.
2: Belum.
0: Mama lacut, mama masih ready aja. Apa nih targetnya?
2: Targetnya ya disuruh kakak tadi kan daftar lagi kan, tahu depan disuruh kakak itu ya.
0: Iya.
2: Kakak yang guru ya.
0: Jangan aku dong. Entar ya, kenapa ikut disuruh ke Ari? Kan gak lucu ya.
2: Iya, daftar dia.
0: Daftar ya, daftar
2: tahun depan. Maksimal.
0: Siapa tahu kan.
2: Siapa tahu.
0: Siapa tahu tahun depan vote-nya lebih banyak lagi atau memang enggak ke vote atau apa.
1: Amin, semoga.
0: Kan kita enggak tahu. Perubahan kan bisa berbeda-beda. Oke deh, boleh dong terakhir nih sebelum kita closing. Pesan untuk teman Pro 2 nih yang mungkin pengen jadi anak muda yang kreatif terus berprestasi juga kayak kalian, mungkin ada teman-teman Pro 2 di luar sana tuh punya suara yang bagus tapi itu tadi mungkin nggak pede gitu atau malu-malu. Kalian kan tadi awalnya malu-malu terus malu-maluin kayak bercanda ya. Boleh dong pesannya untuk teman-teman Pro 2.
1: Ya, boleh Kak Rayas dulu.
0: Cowok dulu kalau ya, cowok tuh emang suka neset-neset gitu kan.
2: Ya. Pesannya ya. Pesannya ya jangan itu deh, jangan minder deh. Okay. Kalau misal kayak gitu tuh misal diketawain orang, biarin aja lah.
0: Ketawain
2: balik aja.
0: Kayak ngajak berantem ya.
1: Iya.
2: Kan biasanya orang-orang kan, kalau aku juga minder dulu kayak gitu, tapi ya bodo amat lah mau ngapain. Ujung-ujungnya kan orang pada suka juga, teman-teman.
0: Sekarang banyak yang suka. Ya?
2: Aduh.
0: Ya kan katanya ujung-ujungnya suka juga ya. Oke, thank you Reyes. Cut.
1: Nah, kalau cut untuk teman-teman Pro 2 di luar sana, kalau misalnya ada bakat bernyanyi atau kreativitas lain, jangan malu untuk ditunjukin. Betul.

0: Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang.
0: Request Indonesia. Request Indonesia.

105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jumpa kembali bareng aku Anya yang akan nemenin kamu di edisi Santai Siang tanggal 9 Oktober 2026 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat menikmati hari weekend teman Pro 2 di Sabtu siangnya tentunya bersama aku Anya. Kali ini kita berada di segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang pengen bergabung bersama Anya di siang hari ini, bisa banget teman Pro 2 langsung aja ke Instagram kita, kirim lagu favorit kamu yang pengen kamu denger di siang hari ini, ataupun melalui WhatsApp kita di 081277221055, ataupun mungkin untuk kamu yang pengen seru-seruan bareng-bareng aku teman Pro 2, kamu bisa juga bergabung melalui live streaming TikTok aku di RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan special song dari Anya teman Pro 2 sebagai opening song kita pada siang hari ini ada lagu terbaru dari Syahrini ya teman Pro 2, yang mungkin sudah 7 tahun teman Pro 2 tidak berjumpa. Kali ini Syahrini kembali dengan karya terbarunya, Kau Yang Utama.

0: Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang rasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.
1: Request Indonesia. Request Indonesia.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia pada siang hari ini, nanti pukul 11 nih teman Pro 2. Nah kali ini ya teman Pro 2, ada Kak Maria. Katanya request easy lagu Sumpah Mati dari Selena Grace featuring dengan Andi Rianto, teman Pro 2. Kemudian juga ada Kak Lara Purnama Syari ya, yang bergabung pada siang hari ini. Katanya request lagu dari Kak Sami Simorangkir dengan Kesedihanku nih teman Pro 2. Kemudian nanti akan hanya hadirkan juga requestan lagu yang ketiga ya, ini dengan nomor belakang 7511, katanya pengen dengerin lagunya Tulus dengan Teh Hijau teman Pro 2. Dan yang terakhir nanti ada juga request dari teman yang ada di Instagram nih yang sudah bergabung, ada akun Instagram @jeraisoy90, katanya pengen dengerin lagunya Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Dan hanya juga masih menunggu requestan kamu teman Pro 2 di edisi weekendnya di siang hari ini. Untuk kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, bisa langsung saja kirim melalui Instagram RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp kita di 08 1277221055.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman Pro

0: Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia di siang hari ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kali ini ya teman Pro 2, sebelum menutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist Request Indonesia, setelah ini akan Anya hadirkan requestan lagu dari akun TikTok nih teman Pro 2 yang bergabung bersamaannya di siang hari ini ya. Ada Kak Geral, katanya pengen dengerin lagunya Setia Bonar dengan Cinta Terakhir. Dan nanti lagu yang terakhir yang akan Anya hadirkan ada requestan dari Fanboy underscore Salma Salsabil, katanya pengen dengerin lagunya Maha Benar by Salma Salsabil. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang gak kebagian request Indonesia pada siang hari ini, kamu bisa bergabung bersamaannya di request mancanegara dari pukul 11 hingga pukul 12 siang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu.
2: Request mancanegara. Maybe I cannot focus. Make sure where the cause of white star.
3: Request mancanegara.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

105,5 FM dari Pro 2 Sunia. Lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita sekarang berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara hingga nanti pukul 12 siang nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, di edisi siang hari ini tentunya sudah ada teman-teman yang bergabung ya teman Pro 2. Kali ini ya ada requestan masuk nih teman Pro 2 dari Kak Windri. Katanya pengen dengerin lagunya Tulus yang versi Jepang dengan judul Kutsu nih teman Pro 2. Terus nanti lagu yang kedua akan hanya hadirkan ya, ini requestan dari nomor belakang 1266. Katanya pengen dengerin lagunya Counting Crows, judulnya Accidentally in Love nih teman Pro 2. Terus nanti lagu ketiga yang akan hanya hadirkan, ini requestan juga dari nomor belakang 5067. Katanya request lagu Sweet But Psycho dari Avamax. Dan yang keempat nanti spesial juga dari requestan Mas Yanto di Raskin. Katanya pengen dengerin lagunya Nicki dengan You Will Be In My Heart. Dan tentunya teman Pro 2 di siang hari ini edisi weekendnya ya, selamat menikmati hari weekendnya di siang hari ini teman Pro 2, sembari menunggu requestan dari teman-teman yang lain dan sambil menikmati weekend kamu di Sabtu siangnya, kamu bisa bergabung bersama aku di Pro 2 Hitlist Mancanegara hingga nanti pukul 12 siang. Caranya kamu bisa bergabung melalui akun Instagram kita di @pro2sungailiat ataupun via WhatsApp di 08 1277 221055.

0: Kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk ini.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Tapi macam Desi tu kan dia difonis HIV tu. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita yang tertular lagi.
1: Kok salah macam Rina? Sini saya kasih tau kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan macam Desi, itu tidak akan tertular.
0: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
1: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.
2: Ma, makasih ya, Shalnya. Aku suka banget loh.
3: Shal?
2: Iya, kemarin kan kakak mau berkunjung, jadi gak bisa datang.
3: Oh.
2: Ibu gak percaya ini siapa pilihan kamu. Ini pasukan tidak deh. Terima kasih ya, Nak.
3: Iya, Bu.
2: Kamu gak nganterin, tapi kamu inget beli ini aja. Itu udah sembuh banget. Untungnya ada bidan ya, sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
3: Iya, Bu.
2: Kamu iya-iya aja sih.
3: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
2: Sama Fida enggak?
3: Enggak, Fida lagi enggak di sini.
2: Kemana dia?
3: Aku enggak tahu, ntar kalau udah ketemu aku samping.
2: Wah, baik-baik aja kan kamu sama dia tuh?
3: Iya, baik-baik aja.
2: Wes, salam ya buat Fida ya.
3: Iya, Bu, ntar aku telepon ya.
2: Iya.
3: Bye, Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tersengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: ...105,5 FM dari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen teknik atau tips olahraga hingga nanti pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat, teman Pro 2. Mengingat sekarang kita sedang berada di cuaca panas, teman Pro 2 ya. Sebenarnya olahraga saat cuaca panas itu aman gak sih, teman Pro 2? Nah, kalau misalkan kamu pengen tetap olahraga ya, teman Pro 2, di cuaca kayak gini, ada beberapa tips yang harus kamu ikuti, teman Pro 2. Olahraga di suhu panas bikin tubuh kamu berkeringat lebih banyak. Kalau nggak terbiasa, kamu beresiko mengalami dehidrasi hingga kelelahan ekstrim. Nah, kondisi ini bisa mengarah pada head stroke, teman Pro 2. Nah, terus bagaimana sih cara aman olahraga saat cuaca panas? Tips olahraga saat cuaca panas, kamu pastinya harus hati-hati dengan resiko head stroke ketika beraktivitas fisik di luar ruangan dan terkena suhu panas. Head stroke terjadi ketika suhu tubuh mencapai 40 derajat Celcius dan tubuh nggak mampu mendinginkan diri. Untuk itu, teman Pro 2, ada yang harus kamu perhatikan ketika berolahraga di cuaca panas. Yang pertama adalah pakai baju olahraga yang tepat, teman Pro 2. Olahraga saat cuaca panas membutuhkan pakaian yang berbahan ringan dan longgar agar keringat mudah menguap. Pilihlah pakaian warna putih dan berbahan polyester. Warna putih membantu mengurangi suhu panas di kulit sehingga kamu gak mudah berkeringat. Dikutip dari studi terbitan Materials pada tahun 2022, bahan polyester itu membuat keringat dan udara bisa keluar masuk dengan mudah. Jadi pakaian kamu cepat kering dan cocok untuk olahraga. Mengenakan pakaian berwarna gelap seperti hitam itu juga bisa melindungi kulit dari paparan sinar UV. Atau kamu juga bisa mengenakan topi yang memiliki ruang keluar masuk udara. Nah, ini berguna agar mudah berkeringat sehingga suhu kamu tuh tetap terjaga, teman Pro 2. Hal yang harus kamu hindari saat berpakaian adalah jangan mengenakan pakaian berlapis-lapis karena tubuh akan menjadi semakin panas sehingga resiko heat stroke pun semakin membesar, teman Pro 2. Untuk tips yang kedua adalah gunakan tabir surya. Nah, sebelum kamu berolahraga, oleskan dulu sunscreen alias tabir surya secara merata pada tangan, kaki, dan juga bagian tubuh yang akan terpapar sinar matahari langsung. Menggunakan tabir surya ini penting ya, teman Pro 2, untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV sehingga terhindar dari kulit terbakar ataupun sunburn. Kalau misalkan kulit kamu terbakar, kemampuan tubuh kamu untuk mengatur suhu pun berkurang dan hal ini bisa meningkatkan resiko kelelahan akibat panas hingga head stroke, teman Pro 2. Kemudian tips yang ketiga adalah kamu harus pastikan sudah cukup minum karena olahraga saat cuaca panas ini pastinya akan terasa lebih berat. Tubuh kamu akan lebih cepat panas dan lelah bukan hanya karena beban latihan tapi juga karena cuaca. Nah, minum setelah olahraga tuh penting banget untuk mengembalikan cairan yang hilang dan kamu juga tetap perlu minum sebelum dan saat olahraga agar cairan tubuh kamu terjaga setiap saat. Nah, ada jumlah dan juga waktu yang dianjurkan untuk minum air saat olahraga di cuaca panas sama Pro 2. Yang pertama adalah 500 ml hingga 600 ml 2 hingga 3 jam sebelum olahraga. Kemudian 200 ml dalam waktu 20 hingga 30 menit sebelum olahraga ataupun saat pemanasan. Kemudian yang ketiga adalah 200 ml sampai 300 ml setiap 10 hingga 20 menit saat berolahraga. Dan yang terakhir 250 ml tidak lebih dari 30 menit setelah olahraga. Nah, kalau misalkan kamu berolahraga dalam durasi lama hingga lebih dari 1 jam, konsumsi minuman yang mengandung elektrolit natrium, kalium, dan juga magnesium. Nah, teman Pro 2, masih ada 3 tips lagi nih berolahraga saat cuaca panas. Kira-kira seperti apa informasinya? Kalau kau penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Rari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Masih di 105,5 FM dari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk tips olahraga selanjutnya ketika cuaca panas adalah ketahui tanda-tanda tubuh kamu ketika kepanasan. Nah, ini adalah alarm kalau tubuh kamu harus segera didinginkan. Untuk itu, kamu jangan memaksakan untuk melanjutkan olahraga, karena kalau misalkan olahraga di cuaca panas, waspadailah tanda dan gejala head exhaustion berikut ini. Yang pertama, kram otot, kemudian denyut nadi kamu yang cepat tetapi lemah, tubuh terasa lemah, mual atau muntah, kulit dingin, berkeringat dan merinding, pusing dan terkadang seperti sudah mau pingsan, urin berwarna gelap, sakit kepala hingga berkeringat parah. Ketika tubuh kamu memanas, tekanan darah juga akan meningkat, jantung berdetak sangat cepat dan kamu bisa merasakan lelah luar biasa dan selanjutnya pingsan. Suhu tubuh yang mulai naik drastis bisa ditandai dengan kulit yang sangat basah dan detak jantung yang sangat cepat, teman Pro 2. Kemudian yang kelima adalah jangan olahraga di siang bolong. Sebaiknya hindari memulai olahraga pukul 10 hingga pukul 14.00 karena rentang waktu tersebut merupakan cuaca paling panas dan paparan sinar UV paling intens. Kalau kamu memaksakan olahraga, tubuh kamu akan terlalu panas. Akibatnya keringat pun berlebihan dan rentan mengalami head exhaustion. Selain itu, teman Pro 2, sinar UV yang tinggi juga bikin kulit kamu rentan terbakar, bahkan meningkatkan resiko kanker. Nah, kalau memungkinkan, lakukan olahraga rutin sebelum jam 7 pagi atau saat sore hari. Kalau misalkan pun kamu memang terpaksa olahraga saat cuaca panas, pilihlah tempat yang lebih teduh untuk mengurangi paparan sinar matahari. Nah, yang terakhir, teman Pro 2, kurangi intensitas berolahraga. Kalau misalkan suhu lingkungan meningkat sangat tinggi, jangan paksakan diri untuk berolahraga intens. Lakukan olahraga dengan kecepatan yang stabil agar tidak berisiko mengalami peningkatan suhu tubuh yang terlalu cepat. Lagi-lagi, teman Pro 2, suhu panas dan intensitas olahraga yang tinggi bisa bikin kamu dehidrasi. Akibatnya, tubuh kamu kekurangan cairan dan juga elektrolit. Hal ini bikin otot kram, pingsan, panas tubuh gak kunjung turun, dan menyebabkan heat stroke. Olahraga yang cocok dilakukan ketika cuaca panas adalah renang. Pasalnya, air memiliki suhu yang lebih sejuk daripada suhu udara sehingga tubuh tidak rentan kepanasan saat tersentuh air. Olahraga saat cuaca panas juga sebaiknya dilakukan dengan intensitas yang lebih rendah. Kalau perlu, lakukanlah olahraga di dalam ruangan untuk mengurangi resiko paparan sinar UV dan juga panas berlebih. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi ya di segmen tips dan juga teknik olahraga. Tentunya masih bersama aku, Anya. Nanti di pukul 14.00 hingga pukul 15.00 kita akan masuk ke Indonesia Top 20 lokal. Kira-kira lagu siapa saja, teman Pro 2, yang masuk ke tangga lagu Indonesia terbaik pada pekan ini? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap biar hari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: This is Pink.
1: Hey, yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Pro 2 Selenian.
10: Indonesia, Top Trendy.
11: 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan kita berada di segmen Indonesia Top 20 Lokal, ngebahas 20 tanggal lagu Indonesia terbaik pada pekan ini, teman Pro 2. Tapi sebelumnya hadirkan 20 lagu terbaik pada pekan ini ya. Ada informasi juga 2 lagu yang terpaksa harus keluar dari tanggal lagu. Yang pertama ada lagu Ungu dengan Utara Selatan, di mana terakhir menduduki posisi tertinggi di peringkat 11 dan sudah bertahan sekitar 4 minggu ya di tanggal lagu Indonesia. Kemudian lagu yang kedua, Tomang Pro 2, lagu yang sudah bertahan 9 minggu yang pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat keempat, ada lagu Naikila dengan Main-Main Gue nih, Tomang Pro 2, juga harus keluar pada pekan ini, Tomang Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, langsung aja kita masuk ke peringkat 20. Nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu Enau Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Ini sudah bertahan di tanggal lagu sekitar 8 minggu dan sudah pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat kelima, teman Pro 2. Kemudian di peringkat 19 ada lagu dari Mawar De Jong dengan Kan, yang sudah bertahan di tanggal lagu sekitar 3 minggu, pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat 17 nih, teman Pro 2. Dan yang ke-18 nanti akan sama-sama kita dengarkan, ini lagu yang baru masuk di tanggal lagu Indonesia ya, teman Pro 2. Ada lagu dari PC Kota dengan Sedikit Lebih Lama.
12: 20

Sudah 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai ya, teman terbaik kamu. Lagu sudah mengudara adalah lagu terbaru dari PJ Kota dengan sedikit lebih lama, teman Pro 2. Langsung saja nanti akan sama-sama kita dengarkan di peringkat 17 ya. Nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu dari Nona dengan judul Hong yang sudah bertahan sekitar 8 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat kedua tangga lagu Indonesia terbaik 2026, teman Pro 2. Kemudian di peringkat 16 nanti ini juga lagu baru yang langsung masuk ke peringkat 16 ada lagu dari Yunita dengan Pertiwi. Di peringkat ke-15 nanti ada Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif yang sudah bertahan sekitar 6 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat 10.

Masih di 105,5 FM Radio 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nanti akan sama-sama kita dengarkan di peringkat 14 ada lagu dari Roni Parulian dengan Februari, yang pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ketiga di chart lagu Indonesia dan sudah bertahan sekitar 6 minggu, teman Pradua. Kemudian di peringkat 13 nanti ada lagu dari Kartiana dan juga Nadif Basalamah dengan Ceritaku Ceritamu, yang sudah bertahan di tangga lagu Indonesia sekitar 8 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ketujuh nih, teman Pradua. Kemudian di peringkat ke-12 nanti ada Bunga Citra Lestari dan juga Joss Flo yang sudah bertahan sekitar 4 minggu, di mana pada pekan lalu berada di peringkat ke-7 ya, Tomapraya 2 ya.

Nama Mamura 2 lagu yang sudah mengudara adalah lagu dari Bechdel dan juga Just Flow dengan Terpesona Nita Mamura 2. Nah, nanti akan sama-sama kita dengarkan. Di peringkat 11 adalah lagu Roni Parulian dengan Dunia Imaginer, di mana sudah bertahan sekitar 2 minggu pada pekan lalu berada di peringkat 18 dan sekarang naik ke peringkat 11 Nita Mamura 2. Di peringkat 10 nanti ada lagu dari Wisnu Santika dan juga Judika dengan Tak Mendua yang sudah bertahan sekitar 2 minggu juga, di mana pada pekan lalu berada di posisi peringkat 17 dan sekarang naik ke peringkat 10. Di peringkat 9 ada lagu dari For Revenger ya, yang tahun pra 2, di mana sudah bertahan sekitar 8 minggu di tangga lagu Indonesia dan berada di posisi tertinggi kemarin, di peringkat ketiga dengan judul lagu I Miss You Every Brand New

Masih di 105,5 FM dari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lagu yang sedang mengudara ada di peringkat 8 dari Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi, yang sudah bertahan di tangga lagu Indonesia sekitar 5 minggu, di mana pada pekan lalu berada di peringkat 12 dan pada pekan ini naik ke peringkat 8 ya teman Pro 2. Kemudian nanti akan sama-sama kita dengarkan di peringkat ke-7 ada lagu dari Juicy Lucy dengan Baik Hati, yang baru saja bertahan nih sekitar 2 minggu teman Pro 2 dari peringkat 14, dan pada pekan ini berada di peringkat ke-7. Kemudian ke peringkat 6, Tom Pradua masih dengan lagu dari Four Avenger, kali ini bersama YB dan juga TP, yang sudah bertahan sekitar 3 minggu dari peringkat 10 pada pekan lalu dengan Museum Duka.

Tomopro 2, lagu yang sudah mengudara ada lagu dari Power Ranger YB dan juga TP dengan Museum Duka Tomopro 2. Langsung saja nanti akan sama-sama kita dengarkan di peringkat kelima ada lagu dari Overnight dengan Kita Lewati Berdua yang sudah bertahan di tanggal lagu sekitar 3 minggu dari peringkat 9 pada pekan lalu Tomopro 2. Kemudian di peringkat keempat ada lagu Pamungkas dengan Adam yang sudah bertahan sekitar 4 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat ketiga. Dari peringkat ketiga nanti ada lagu dari Afgan dengan Langit Merah Muda yang sudah bertahan sekitar 4 minggu dan pernah menduduki posisi tertinggi di peringkat keempat.

Jiwa. Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lagu sudah mengudara sekarang di peringkat kedua adalah lagu dari Mahalini dengan Percuma yang sudah bertahan sekitar 4 minggu teman Pro 2. Ya, tapi sebelum kita bacakan nanti siapa juara kita di jawara kita di tanggal lagu Indonesia edisi pekan ini, kita ulangi dari peringkat ke-20 adalah lagu dari Eno Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Peringkat 19 Mawar Dijong dengan Kan. Peringkat ke-18 Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama. Peringkat ke-17 ada lagu dari Nona dengan Hong. Peringkat ke-16 ada lagu dari Yura Yunita dengan Pertiwi. Peringkat ke-15 ada Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif. Di peringkat ke-14 ada lagu dari Roni Parulian dengan Februari. Ke-13 ada Katiana Nadif Basalamah dengan Ceritaku Ceritamu. Peringkat ke-12 Bunga Citra Lestari dengan Just Flow ya, dengan lagu Terpesona. Peringkat ke-11 Roni Parulian dengan Dunia Imajiner. Peringkat ke-10 Wisnu Satika dengan Judika dengan Tahun 2. Peringkat ke-9 For Adventure dengan I Miss You Every Brand New Day. Peringkat ke-8 Yarandidi dengan Tulang dan Nadi. Peringkat ke-7 Juicy Lucy dan juga Dengan Baik Hati. Peringkat ke-6 For Avenger YB dan juga TP dengan Museum Duka. Peringkat ke-5 Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Peringkat ke-4 Pamungkas dengan Adam. Peringkat ke-3 Afgan Langit Merah Muda. Peringkat ke-2 Mahalini di Percuma. Dan jawara kita pada pekan ini adalah lagu dari Teh Hijau dengan Tulus teman Praya 2. Dan tentunya karena sekarang sudah menunjukkan pukul 14.51 menit, aku Anya pamit dari dengar kamu dan juga udara. Untuk itu tetap bersama kami dari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Kepolisian Resor Metro Jaya Jakarta Utara menyatakan kesiapannya untuk mengamankan jalannya konser musik grup dan band asal Amerika Serikat Avenged Sevenfold yang digelar di Jakarta International Stadium pada Sabtu 10 Oktober 2026 malam. Langkah pengamanan ini dilakukan guna memastikan ajang musik internasional tersebut berlangsung aman, nyaman, dan juga kondusif. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Ade Haryadi SIKMH menyampaikan sejumlah imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada seluruh penonton yang akan hadir. Pihak kepolisian menekankan 6 poin utama yang harus diperhatikan oleh para pengunjung: menjaga ketertiban, menghormati sesama penonton, menjaga sikap, serta menghindari tindakan yang berpotensi pemicu keributan. Bebas narkoba dan miras, dilarang keras membawa, mengkonsumsi maupun terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan minuman keras. Menjaga barang berharga, waspada terhadap potensi aksi pencopetan, dan disarankan tidak membawa barang berharga secara berlebihan. Memperhatikan kesehatan, menjaga kondisi fisik tetap fit, menjaga stamina, dan menggunakan masker apabila diperlukan. Kepatuhan kepada petugas, mematuhi seluruh instruksi petugas keamanan dan aparat di area konser demi kelancaran bersama. Menjaga sportivitas dan menikmati jalannya konser dengan aman, nyaman, penuh kegembiraan, dan penuh dengan rasa aman. Pihak Polres Metro Jakarta Utara menegaskan bahwa mewujudkan situasi konser yang aman dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama antara aparat dan pengamanan dan seluruh pengunjung yang hadir. Sekian info produk.

0: Mancanegara Top 20 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat hari Sabtu ya. By the way, happy weekend buat kamu yang lagi menikmati weekendnya. Kali ini ada Vinka yang bakal nemenin kamu di Top 20 internasional lokalnya teman Pro 2. Kira-kira hari ini bakal ada lagu-lagu siapa nih yang masuk ke Top 20 internasionalnya nih ya. Terpantau juga di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, cerah nih teman Pro 2, terpantau cerah banget. Jadi buat kamu yang mungkin mau menikmati weekendnya, selamat menikmati weekend nih. Mau jalan-jalan kemana nih teman Pro 2 ya? Kalau jalan-jalan pakai sepatu roda nggak mungkin dong, beda. Nah teman Pro 2, jadi kali ini ada lagu yang harus keluar nih teman Pro 2 di minggu ini. Ada lagu dari Zara Larsson dengan Last Life teman Pro 2. Tapi life kamu gimana by the way di bulan Oktober ini? Semoga baik-baik aja teman Pro 2 ya. Amin, amin nih teman Pro 2. Dan langsung aja kita ke posisi 20 dari lagunya Mac Miller dengan Cinderella. Terus juga posisi 19 ada Sienna Spiro, Great Expectation. Terus di posisi 18 ada Ariana Grande dengan Pizza All Clean versionnya nih ya. Di posisi 17 ada Adela dengan N in LA. So ini dia posisi 20 sampai posisi 17.
1: Hey.

Dan jawara kita minggu ini tuh memperoleh 2 ada Taylor Swift dengan Bad in Zero nih. Anda nggak berasa nih untuk top 20 internasional lokalnya sekarang udah menunjukkan pukul 15:58. Habis ini tuh memperoleh 2 kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin Music Planner nih ya, buat kamu yang lagi menikmati Sabtu sorenya, happy weekend teman Pradua. Hari ini kamu mengisi kegiatan weekend kamu dengan ngapain aja. So buat kamu, Vinka masih bakal mengudara sampai pukul 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pradua, sengaja lihat teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Your Solo Ride on the Air.
1: Hammer Time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Asik. Well, teman Pro 2, seperti biasa kalau udah jam 4 nih, gue Erlandik Desandero menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian, karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 08.11.800.105. Well, untuk memulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only, Bernadia. Here we go.

0: Sip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita
0: siaran
1: ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah,
1: aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa, ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa ke sini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin kopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat.
0: Yo, biar terbuka ya terbuka. Katanya ya. Oke.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Remixnya
1: anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? Dong?
1: Namanya Jovetra, panggilannya Jo.
0: Jovetra, panggilannya Jo. Wede. Apa kabar Jo?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: iya, lagi agak flu sebenarnya.
1: Emang
2: sih
1: lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: sih mesti sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya ternyata beberapa hari ini.
1: Betul.
0: Anyway, balik lagi ke Jo. Sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, jadi
1: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Enggak hipdut banget. Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Mungkin
1: yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Jo ya.
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu karena boy band pada saat itu lagi rame. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok dong?
1: Boleh dong. Lu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini, Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo
1: gimana
0: bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat Jo? Aja. Sikat-sikat Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: Segitu aja dulu ya.
1: Oh iya iya. Kalau
2: keterusan ini jadi voice.
1: Iya benar. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orang ya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga yang sekarang kan lebih banyak gitu
1: kreativitasnya
0: yang dibentuk.
2: Dan cengkoknya gak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Betul. Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh. Orangnya mati lampu. Iya, orangnya manjat rijing ini kan. Yeah. Panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105. Seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro2 Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1. Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar, kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya. Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin.
0: Semoga
2: menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Ya, kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Yeah. Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan itu.
0: Okay. Nah,
1: balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu. Terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya udah
0: resmi. Oh gitu. Tapi sebenarnya keluar gak dari sebuah apa ya, karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut. Tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi dia lagu pop juga bisa
0: gitu. Oh.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum gitu, bisa
1: betul,
0: dangdut
1: betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, okay, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Kalau lagu ini ceritanya tentang apa Joe sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kok lo kayak gitu? Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Oh, untuk seseorang
2: betul.
0: Yang nyakitin.
2: Betul.
1: Sekarang banyak kayak gitu. Gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti betul, orang-orangnya betul. Sekarang ya.
1: Enggak cowok enggak cewek sih.
0: Enggak rakyat. Yeah. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga gitu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa?
1: Lu?
0: Sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Produksi
1: Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke. Okay.
1: Semen, lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi? Aku yang menyakiti.
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti. Kan?
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi. Cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuma beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja.
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Nah, boleh dong kalau ada sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Iya, mangga Indramayu. Itu manis-manis
0: katanya. Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simpel aslinya. Ya cuma pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya nulis. Beberapa bait. Okay. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Eh, ternyata ini seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu gimana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate gua denger." Oh ya oke deh kita.
0: Gitu. Oh, relate sama Jo.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga,
0: oh, kalau
2: sering disakiti sering juga hidupnya.
0: Iya kan makanya kan tadi katanya.
1: Artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali
2: gak apa-apa.
0: Masa sesekali gak apa-apa?
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapain itu?
2: Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Jo.
2: Ya itu pas momen.
0: Pas momennya.
2: Pas momennya.
0: Oh.
2: Kita dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih, gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan, biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya paham.
1: Ya, Jo ngobrol panjang lebar lah, dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih bagaimana caranya, tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah, akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai nah, akhirnya bertemu ya.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek campur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama yang kecil. Nah, kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita ada ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh, ada boy band ya?
1: Project di kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau nongom.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi bisa. Jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Jo ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan.
0: Nah,
1: ini kan baru yang perdana satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti, EP gitu?
1: Pasti karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single supaya kita bisa lebih jualan lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Okay. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana.
2: Dari Nada Bumi.
0: Dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Jo ya.
1: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Okay. Tapi tanya perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Jo, kita langsung mini album ya.
0: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya, impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Iya.
2: Kan gak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu. Kenapa kita gak take dan kita coba gitu. Karena segala sesuatu kita kan harus dicoba dulu.
0: Bener gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya. Kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan.
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar. Dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pondregasternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh.
2: Pakai tante.
0: Masih pakai ayah orang bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu udah ngantri dari jam 2 malam terus akhirnya kita baru gate kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu panik, dari iya.
2: Dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
0: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima masuk. Pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om ya.
2: Iya.
0: Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya sih.
1: Lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2 akhirnya tercabut. Gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
0: Gitu. Jadi dikasih challenge dikasih gitu.
2: Challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita. Gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama.
2: Ya. Banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis, juara 1, 2, 3. Tapi hari gini kan dia jadi.
0: Jadi, betul. Ya, enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara 1,
0: yang juara 1 2, 3.
2: Iya, karena menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul. Ini contoh ya. Betul. Jadi, JKT48, itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu, dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama?
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
2: Jadi dangdut juga. Dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Betul, harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita enggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu
1: juga,
0: Om.
1: Boleh.
0: Iya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku?
0: Apa salahku? Oke.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Siang, sore ini
0: kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata, wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa tuh Om? Pakai piano, piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gua kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, di
0: Audio
1: Musician.
0: Oke.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gua combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gua mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia. Jadi vokalnya bukan AI.
0: Paham.
1: Ini dua minggu ini gue juga workshop sama RRI musik AI seluruh Indonesia, seluruh Saker Indonesia, bagian Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke. Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Jadi
1: speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti. Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan, tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya. Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Twilight.
1: Satu lagu. Bangsa 30 juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Jo, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity ya. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lu merasa puas gak dengan hasilnya? Untuk lo pribadi nih,
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas. Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya. Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikejar.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya ya. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya. Di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya. Kali ini sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, salah satu penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak, ya. Ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke, teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih. dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depan.
1: Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: kayak gitu sama gue. Paham.
1: Salah dan dosa sih.
0: Oke teman-teman dua, jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman-teman dua dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Jo ya.
1: Semoga cengkoknya
0: mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice ntar ya. Thank you banget Jo, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman-teman Pro 2. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini bareng sama aku Vinka lagi nih, teman Pro 2 di ruang dengarnya. Setelah tadi kita dengerin RRI Pro 2 Jakarta untuk music planner-nya teman Pro 2 ya. Habis ini kita masuk ke segmen musik dan juga informasi. Kira-kira bakal ada informasi apa aja yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. So buat kamu yang lagi menikmati hari weekendnya teman Pro 2, selamat ya, happy weekend. Habis dari mana aja atau mungkin lagi melakukan kegiatan apa aja teman Pro 2. Supaya lebih semangat lagi, pokoknya jangan kemana-mana. Masih banyak playlist yang bakal mengudara di ruang dengar kamu. Jadi don't go anywhere and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih di musik dan juga informasinya, Polda NTB siagakan personel di konser festival MotoGP Mandalika. Soal situasi terpantau kondusif ya. Personel kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat melalui jajaran Satuan Tugas Preventif Operasi Mandalika Rinjani 2026 melaksanakan pengamanan konser festival MotoGP Mandalika 2026 untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pengamanan dilakukan dengan menyasar area penonton dan pengunjung, termasuk zona tengah di sisi selatan panggung serta pos pengamanan pasukan siaga zona timur. Kabit Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Holid SH SIK MH selaku Kasatgas Humas Operasi Mandalika Rinjani 2026 pada Jumat 9 Oktober 2026 mengatakan pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada penonton maupun artis yang tampil. Kegiatan pengamanan dimulai pada pukul 17.30 WITA. Personel Satgas Preventif ditempatkan pada titik yang telah ditentukan untuk melakukan pengawasan terhadap situasi di sekitar area konser. Kehadiran personel di sejumlah titik pengamanan merupakan bagian dari pelaksanaan operasi Mandalika Rinjani 2026, khususnya dalam mendukung keamanan rangkaian kegiatan festival MotoGP Mandalika. Polda NTB terus mengedepankan langkah preventif melalui kehadiran personel dan pemantauan di lapangan guna mendukung kelancaran kegiatan serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat selama rangkaian kegiatan MotoGP Mandalika 2026. Jadi udah tahu belum nih teman Pro2, atau mungkin udah pegang siapa nih ya untuk menjadi pemenangnya di teman Pro2? Oke deh, kalau gitu kita bakal lanjut lagi, tapi sebelum itu dengerin dulu nih lagu dari Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, Radio Sengilia, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, sekarang udah menunjukkan pukul 17.30 ya. Jadi kita udah selesai untuk musik dan cek informasi. Habis ini teman Pro 2, kita bakal dengerin lagu-lagu religi yang udah Vinka siapin di ruang dengar kamu. Habis itu kita bakal bergabung ke RRI Pro 1 Sengilir untuk mendengarkan pengajian sekaligus azan maghrib nih teman Pro 2 ya. Tentunya nanti masih bakal barengan sama aku Vinka sampai pukul 20.00. So buat kamu jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sengilir, teman terbaik kamu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Akhiri sajian lagu-lagu religi kita ya untuk kesempatan sore hari ini pendengar, dan selanjutnya sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran pendengar. Dan untuk sore hari ini kita akan ditemani ya bersama dengan Qori Yusuf Mujarobi yang akan bacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 11 hingga 17, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib yang insya Allah nanti akan berkumandang bersama muazin Rizal Fahrozi pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja, jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
2: Ah! OTW dipecat!
1: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala

0: 5 SPPG yang telah diperiksa yakni SPPG Merawang, SPPG Jadabarin, SPPG Imam Bonjol, SPPG Parit Pekir, serta SPPG di Jalan Jenderal Sudirman, Parit Padang. Hasilnya ada yang sudah memenuhi ketentuan, sementara beberapa lainnya juga masih memerlukan perbaikan. Boy menegaskan hal penting dalam pengelolaan instansi pengolahan air limbah, SPPG adalah memastikan air hasil pengolahan memenuhi ketentuan. Instalasi pengolahan air limbah juga harus menghasilkan air bersih dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Saat ini, Kabupaten Bangka memiliki 32 SPPG yang menjadi sasaran, namun baru 19 yang telah terakomodir dan beroperasi. DLH akan melanjutkan pemeriksaan terhadap SPPG lainnya secara bertahap. Sekian info Produ.
1: Info Produ FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Bro 2.
1: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan.

Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, selamat malam teman Pro 2, berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di malam hari ini bersama aku Rima dan Suci, ada juga Shandy di jaga malam sampai jam 12 ya. Tapi mereka enggak sampai jam 12 sih, karena aku sendiri yang sampai jam 12 teman Pro 2 ya. Aku temani kamu di jaga malam jam 8 sampai jam 9 di obrolan komunitas, jam 9 sampai jam 10 nanti kita bakal di segmen yang lain ya teman Pro 2, ada film, dan di jam 10 sampai jam 11 cerita penutup hari, 11 sampai jam 12 di Jazz Music. Teman Pro 2, malam hari ini kita aku sudah datangkan narasumber yang cantik banget. Kamu bisa sapa-sapa dia di TikTok kita ya, di RRI Pro 2 sehingga lihat, dan kita sudah bersama dia di studio malam hari ini. Kita bakal bincang-bincang tentang journaling ya, bagaimana cara membuatnya, karena dia adalah kreator upcycling. Waduh, penasaran gak sih kamu sama kakak yang cantik ini yang sudah hadir bersama kita di studio? Tapi sebelum kita sapa-sapa dia, aku kasih kamu lagu dulu deh teman Pro 2, satu lagu, terus baru deh kita masuk untuk ngobrol-ngobrol bareng dia teman Pro 2, tetap sama kami di jaga malam obrolan komunitas.

0: Masih di Jaga Malam, obrolan komunitas bersama Rima, ada juga
1: Sandy
2: dan Suci.
0: Dan bersama narasumber kita malam hari ini ada Kakak Lisa. Halo Kakak Lisa.
1: Halo semuanya.
0: Iya, apa kabar hari ini?
1: Baik, senang sekali bisa hadir di sini.
0: Iya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kenalan dulu dong. Mungkin teman-teman Pro 2 juga mau kenalan sama Kakak Lisa, nama aslinya siapa gitu ya. Kemudian aktivitas Kakak Lisa saat ini apa sih, boleh ya? Silahkan boleh, Kakak.
1: Oke, kenalin semuanya. Nama aku itu lengkapnya Rovina Elizabeth Hulu, tapi nama panggilannya itu Lisa. Kegiatan sehari-harinya itu sih kerja ya. Office hour dari jam 9 sampai jam 5. Kalau di luar kerja itu aku hobinya nonton, baca buku sama ngejurnal.
0: Oke. Nonton film apa kalau boleh tahu?
1: Oh, hari ini aku baru aja menyelesaikan film yang luar biasa bagus dari Indonesia.
0: Iya.
1: Tahu film apa?
0: Enggak tahu, apa dong, penasaran
1: yang
0: nih.
1: Yang ada Arya Salokanya.
0: Oh, yang di net,
1: Pertiwi.
0: Di bioskop.
1: Di bioskop. Kita harus bahas itu kapan-kapan.
0: Oh iya, kapan-kapan ya. Kemudian buku, kalau buku. Oh, jadi kalau film ini lebih genrenya ke genre semuanya atau lebih Indonesia atau gimana, Kak?
1: Kalau untuk film, kebetulan aku nonton semuanya, Kak. Karena beberapa tahun yang lalu itu aku podcaster film di Twitter. Kayak gitu. Kalau misalnya ditanya genre kesukaan, aku sukanya itu misteri, horor sama thriller.
0: Wow, aku juga.
1: Sama dong kita.
0: Kalau begitu, buku, kalau dilihat jurnal-jurnal itu kan lebih suka baca buku.
1: Betul.
0: Juga. Buku yang paling disukain sama Kakak Lisa apa sih?
1: Nah, kalau untuk buku ini agak berbeda ya dari tontonan. Kalau ditanya buku kesukaannya itu buku fiksi romans, Kak Rima. Gak nyangka ya.
0: Oh iya, agak berbeda. Kalau filmnya kan film thriller, genrenya misteri gitu ya. Tapi kalau buku malah romans gitu ya. Kok berbeda? Ya kenapa begitu?
1: Karena kalau misalnya di film itu kan sudah tersajikan visualnya ya, Kak ya. Nah, kalau misalnya buku, kenapa aku senengnya yang romance? Karena aku bisa memvisualisasikannya sendiri. Jadi aku bisa menggantikan pemeran utama perempuannya diriku sendiri. Makanya seneng tuh baca romance fiction. Gitu ceritanya.
0: Nah, kalau film lebih, yang film sekarang disukain untuk genre thrillernya apa tuh, Kak?
1: Kalau thriller yang disukai belakangan ini tuh untuk tahun ini kayaknya belum ada deh yang memenuhi kriterianya
0: kriteria.
1: Aku. Mungkin kalau horor, oh mumpung ini bulan Oktober ya Kak ya.
0: Halloween ya.
1: Halloween. Teman-teman boleh cobain nonton Obsession deh, itu bagus banget.
0: Oh, Obsession aku udah nonton.
1: Belum ya.
0: Iya. Ini ngeri banget ceweknya ya. Agak psycho. Iya, gara-gara One Miss Willow itu ya.
1: Iya.
0: Tapi seandainya misalnya itu ada di Indonesia tuh, apakah Kak Lisa mau mencobanya?
1: Kayaknya tidak ya, Kak.
0: Tidak ya.
1: Saya tidak berani.
0: Kalau aku mungkin kita mau potekin aja, jangan ke orang. Mungkin aku mau jadi kayak pret itu langsung.
1: Diri sendiri ya.
0: Sendiri aja.
1: Jangan ke orang lain.
0: Jangan ke orang lain ya. Langsung tiba-tiba terkabul kan?
1: Betul.
0: Ya udah selesai gitu kan. Udah pernah nonton belum, Candy?
3: Untuk film Obsession sendiri belum deh kayaknya. Kayaknya menarik ya Kak Obsession itu ya, karena Cindy juga salah satu penggemar suka nonton film juga gitu. Tapi yang membekas itu kalau Kakak udah nonton Undertone.
1: Oh, aku udah nonton Undertone.
3: Iya, karena apa ya? Pengalaman audionya itu mantep banget Kak Rima. Kalau Kak Rima belum nonton, Kak Suci juga belum nonton, kayaknya salah satu rekomendasi ya Kak ya, film trailer itu.
1: Salah satu rekomendasi dari aku, berhubung nih pekerjaannya Kak Rima juga teman-teman di sini kan berhubungan dengan audio ya.
3: Bener.
1: Cobain deh Undertone. Jangan-jangan nanti jadi takut pulang kerja sendirian malam-malam.
0: Waduh.
3: Atau jangan-jangan takut pakai earphone.
0: Iya. Kalau cuman pakai earphone ini kayaknya cuma Daniel Sumer doang sih. Ini biasanya kayak enggak juga sih pakai earphone ya. Takut banget. Iya deh. Tapi kita kan ngebahas tentang tren jurnal di kalangan anak muda, hias, ciptakan gitu ya. Kak Lisa ini juga terkenal sebagai kreator upcycling gitu ya. Bisa diceritakan kenapa awalnya Kak Lisa ini tertarik dengan mengolah barang bekas itu menjadi sesuatu yang baru kayak jurnal ini?
1: Nah, ini agak mundur sedikit, gak
0: kita
1: apa-apa ya,
0: gak apa-apa, flashback agak banyak juga gak apa-apa. 20, 10 tahun, 30
2: tahun, belum lain,
0: atau 50 tahun boleh.
1: Oke, jadi ini tuh berawal dari ingin mengelola emosi. Jadi memang aku datang dulu ke profesional, apa sih yang bisa aku lakukan? supaya aku bisa mengelola atau meregulasi emosi aku. Dari profesional tersebut langsung diarahkan menulis. Mm-hmm. Jadi berangkatnya itu nggak langsung junk journaling nih Kak, awalnya dari menulis tangan biasa di iPad, dan itu udah hampir 2 tahun dari 2023. Sorry, 3 tahun berarti ya. Uh-huh. Nah, terus karena aku ngerasa oh kalau misalnya aku nulis tangan itu emosinya tuh terlalu tinggi yang tercurahkan, lalu oleh profesionalnya lagi kembali disarankan boleh coba yang apa ya kalau bilang membangkitkan kreativitas kamu menggunakan barang-barang yang ada di sekeliling kamu. Ya udahlah, aku gunakan barang-barang bekas tuh kayak packaging kosmetik, karena kan cewek ya, belanja kosmetiknya banyak banget. Jadi aku berangkat dari packaging kosmetik, terus packaging makanan, ya kan, jajan-jajanan, tiket nonton film, terus tiket konser. Nah itu tuh yang dipakai buat jadi bahan aku ngejang jurnal. Alasan lain untuk ngejang jurnal itu, selain yang awalnya berangkat dari untuk meregulasi emosi, ya ada kayak sensory play-nya ya kalau bahasa anak-anak. Jadi kalau misalnya kita pegang itu bisa jadi alat bantu untuk grounding. Okay. Nah itu buat orang-orang yang gampang panik atau kayak oh aku tuh pikirannya udah melayang kemana-mana, kan kita disuruh cari satu benda yang bisa dilihat, ya, terus kayak benda yang bisa dipegang, kayak gitu kan, salah satunya tuh ya jurnal kita sendiri. Okay. Gitu.
0: Okay, jadi pertama gara-gara melepaskan stres juga.
1: Betul, melepaskan stres.
0: Kemudian disuruh, nggak apa-apa nulis dulu. Kok tertarik journaling?
1: Betul ya, banget.
0: Itu awal tahun berapaan mulainya?
1: 2023 Kak Rima.
0: 2023 baru berarti ya kayak.
1: Kalau ngejurnalnya itu iya boleh bilang baru, kalau junk journal lebih baru lagi 2024.
0: Junk journalnya 2024 lebih baru lagi.
1: Lebih baru lagi.
0: 2 tahun ya. Hmm. Kupikir 2025 ini. Ternyata sudah 2026 ya. Kita sering mengenal istilah journaling ya Kakak ya. Kan anak-anak muda juga sekarang lagi trennya journaling gitu ya. Tapi juga menghias halaman dengan sketsa, gambar, potongan. Betul. Gambar seperti yang Kakak lakukan ini kan ya. Dan berbagi ornamen yang unik-unik, lucu-lucu yang mungkin tempat-tempat yang sudah Kakak apa namanya jelajahi, Kakak masukin ke dalam situ ya kan. Yang menarik bagi anak muda untuk tren journaling ini menurut Kakak apa sih?
1: Kalau aku perhatikan ya, awal ketika aku mulai ngejang jurnal ini sebenarnya peminatnya belum banyak Kak, walaupun kalau Kakak tadi bilang masih baru ya dari 2024, tapi di tempat aku berasal dulu,
0: Pekanbaru. Asalnya dari Pekanbaru.
1: Iya.
0: Oh iya, tadi enggak kenalan sih awal-awal.
1: Lupa Kakak, kayaknya sudah terao-ao ya.
0: Ao-ao di mana?
1: Udah bangka banget.
0: Udah bangka banget.
1: Bener. Jadi kalau di tempat asal aku dulu tuh 2024 itu belum banyak Kak. Jadi aku emang searching from the scratch gitu loh, buat menemukan teman-teman yang mempunyai hobi yang sama buat bisa ngejurnal ini gitu. Nah mungkin karena sudah banyak konten kreator yang melakukan hal yang sama ya, konten-konten kreator yang besar, yang platformnya lebih gede lagi, jadi ya mempengaruhi anak-anak muda lainnya gitu. Mereka juga ngelihat bahwa ini kegiatan yang bermanfaat ya, tidak mencemari tubuh ya, dan menggunakan barang-barang yang ada di sekeliling gitu. Tujuan utamanya juga tidak menimbulkan hoarding ya, karena beberapa kegiatan ngejurnal itu ada kecenderungan suka menumpuk stickers, washi tapes, kayak gitu kan Kak, alat-alat jurnal. Sementara kalau misalnya junk journal ini, dia kan eco-friendly ya Kak ya, harus pakai apa yang ada di sekeliling kamu. Nah semua orang kan sekarang ingin terlibat dalam menciptakan bumi ini menjadi lebih baik, ya kan? Salah satunya dengan ya junk journaling ini kita pakai yang ada di sekeliling kita. Nah makanya mungkin itu jadi salah satu nih alasan kenapa junk journaling itu ngetren.
0: Dah dalam proses upcycling ini, apakah Kak Lisa pernah mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan bakunya sendiri gitu? Kadang-kadang, duh kayaknya ini nggak sesuai harapan deh ya. Misalnya harapannya tidak sesuai dengan rancangan awal yang mulanya Kakak. Kemudian bagaimana cara Kakak mengatasinya kalau kayak gitu kan? Kadang-kadang kita maunya begini, tapi hasil di lapangannya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan ya?
1: Ini tuh pertanyaan yang paling sering ditanyain Kak kalau aku jadi narsum workshop journaling.
0: Oh iya, sih. Iya memang sih.
1: Bener.
0: Template banget.
1: Gak apa-apa kak, berarti keresahan semua orang tuh sama. Iya ya kan? Karena ketika mereka ngejurnal, mereka pengen hasilnya kelihatan indah.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Indah dan cantik.
1: Betul.
0: Maunya estetik.
1: Maunya harusnya estetik. Harus. Karena sedikit banyak, kalau diri ini terpuaskan dengan karya sendiri, ya motivasi untuk ngejurnal itu akan terus ada ya kan kak. Nah yang jadi masalah kalau kita goalsnya itu estetik, untuk dilihat orang lain, nah itu tuh yang susah. Karena kan harus kayak nanti jang yang aku punya atau packaging yang aku punya gak sesuai nih sama tema yang aku mau. Aku kan hari ini temanya mau pink bunga-bunga ya, atau mau biru tapi kayak ada gambar cookies-cookiesnya gitu kan. Tapi aku gak punya sampah atau bungkusan yang sama nih temanya yang mendukung gitu. Akhirnya gak jadi ngejurnalnya, atau dikerjain tapi selesainya lama gitu. Mungkin kita bisa kembali ingat tujuan utama kita mau ngejurnal itu apa gitu ya kak ya. Kalau untuk memuaskan estetik dipandang oleh orang lain memang susah. Karena kan kalau aku kan setelah disarankan untuk coba journaling ini kan aku menggali akarnya gitu ya kak ya. Kebiasaan ini timbul dari mana gitu ya. Jadi ini kan bukan dari Indo ya tren ini sebenarnya kan kak, bukan dari Indo, dan mereka itu ya tujuan utamanya itu untuk stress release kayak yang aku bilang, kayak untuk grounding kayak gitu. Jadi jangan sampai kita lupa nih sama tujuan kita ngejang jurnal demi mencari estetik itu, jadi gak tercapai yang kita mau, yang sesungguhnya jadi tujuannya gitu. Jadi kalau misalnya udah kesulitan mau menyelesaikan jurnalnya, coba diingat lagi deh, sebenarnya aku ngejurnal ini untuk diriku sendiri atau untuk dilihat orang lain.
0: Iya, apakah memang tujuannya hanya untuk terlihat estetik doang, atau benar-benar kamu menjurnal untuk membuat stres kamu hilang?
1: Betul.
0: Atau lebih mendekat agar sampah-sampah yang ada gitu ya tidak tercemari lebih banyak. Betul. Untuk plastik-plastiknya. Betul. Gitu. Mungkin si Shandy, Suci yang mau ditanyakan sama Kak Lisa. Kayaknya banyak banget yang mau ditanyain nih ya dari tadi, lihat kapan aku ngomong kapan gitu ya. Ya silakan. Suci ataupun Shandy.
3: Aku dulu kali ya. Karena mungkin dari yang aku tangkap, jurnal ini juga menyimpan memori ya.
1: Betul.
3: Kan kayak gitu. Jadi ada satu bukan satu momen sih. Jadi kayak kita menyimpan momen dalam jurnal itu karena kayak oh kita pernah nih ke tempat ini.
1: Betul. Terus banget.
3: Dari jurnal ini, jurnal ini bisa kita buka lagi gitu.
1: Betul. Ya,
3: gitu. Terus nanti kalau memang mungkin mau ada yang mau mulai untuk berjurnal kayak gitu kak, dari berbagai potongan kertas dan benda yang sudah ada, bahan sederhana apa yang paling cocok untuk pemula kak?
1: Oh, ini bahan sederhana untuk pemula ya. Itu cuma ada tiga sih kalau aku pribadi ya. Itu yang pertama bukunya dulu disediakan. Okay. Gunting sama lem. Okay. Itu aja sih.
3: Sesederhana itu kan.
1: Sesederhana itu aja.
0: Iya, dan yang dan selain itu ada juga niat kayaknya.
1: Oh benar kak.
0: Niat itu yang nomor satu.
1: Itu ya, nomor satu niat.
0: Niat itu nomor satu. Karena selain tadi gunting, lem, kemudian bukunya. Niatnya juga percuma kita punya itu semua tapi kan gak ada niat.
1: Bener-bener banget
0: bikin itu, kan?
1: Teronggok aja nanti.
0: Iya udah. Sampai nanti kapan juga jadi debu nanti.
1: Betul ya. Bener banget.
0: Oke Suci, mau ditanya apa Suci?
2: Ada nih kak.
0: Apa tuh? Oke.
2: Kami sebagai anak muda ini suka FOMO ya kak.
0: Oke. Okay. Iya memang benar banget. Kamu ya, juga suka. Lebih lagi ya. Paling banyak FOMO-nya.
2: Jadi menurut kakak gimana sih supaya tren journaling ini tidak menjadi tren yang sesaat?
1: Oke, okay. Inilah yang saya belum pernah dapatkan pertanyaannya Kak Rima. Unik banget nih. Supaya tidak jadi tren yang sesaat, lagi-lagi ya, ini mungkin klise ya. Lagi-lagi ketika kita ngelakuinnya, kita ingat goals-nya apa ya kan? Tren sesaat itu kan berangkat dari kita lihat orang lain atau teman kita melihat kita, terus mereka berpikir oh kegiatan yang dilakukan sama dia ini tuh terlihat menarik, aku mau cobain ah gitu ya kan. Ketika dia tidak merasakan benefitnya atau ketika dia melakukannya dia tidak memiliki tujuan awal, itu sudah pasti jadi tren sesaat ya, gitu. Jadi ketika kita ngajakin teman atau mau menginfluence teman kita buat ngelakuin journaling, karena menurut aku ini salah satu hobi yang oke banget buat difomoin. Pertama dia itu tidak boros uang ya. Betul. Karena kan
2: menggunakan bahan bekas ya,
1: bener, menggunakan bahan bekas. Terus ya dia gak negatif, justru dia kan reuse barang-barang yang ada di sekeliling ya. Betul. Jadi kalau kita mau menginfluence teman kita, kita harus tanamkan dulu nih. Ya gak harus sih, maksudnya kalau bisa ya. Kalau bisa kita sekalian kita kasih tahu ini tuh ngejurnal ini tujuannya mau ngapain gitu. Terus kalau mereka bisa align, bisa paham sama apa sih goals yang mau dicapai dari ngejang jurnal ini, aku yakin itu gak akan jadi tren yang sesaat sih gitu. Karena yang menyebabkan tren sesaat itu adalah salah satunya ya mereka tuh gak tahu tujuan awal mau ngejurnal itu ngapain sebenarnya gitu. Dan kalau ngejar estetik itu juga akan jadi tren sesaat, karena ketika dia tidak indah maka ada rasa kecewa dalam hati. Rasa kecewa itu mikir kayak, yaudah deh aku gak ngejurnal lagi soalnya gak bagus. Kayak gitu. Pokoknya diingetin nih tujuan utamanya apa, terus kembalikan ke diri sendiri. Dan ngejurnal itu jangan untuk orang lain, karena nanti yang nyimpan kan kita sendiri. Kalau misalnya kita buka bukunya, itu kita bisa napak tilas gitu. Kayak, oh benar kayak kata Sandy, kemarin tuh tahun lalu tuh aku jalan-jalan sama teman aku ke tempat ini, kami ngopi nih di kaki gunung gitu. Kalau aku ya, aku gak bisa ngelupain tuh kenangan jalan-jalan sama teman aku, dua mobil ke kaki naik gunung, terus kami ngopi tuh di kaki gunung kayak gitu. Dan hal-hal yang kayak gini nih yang ngebuat aku gak bisa berhenti ngejang jurnal, karena aku ingat tujuan utamanya itu ya buat diri aku sendiri gitu.
0: Membuat memorable gitu ya. Kadang-kadang kan kita, aduh kayaknya aku pernah kesini, cuman karena kan tidak ditulis gitu ya. Kadang-kadang juga terlupakan dengan segala galeri kita yang hilang. Entah apakah kita ganti handphone. Betul, ya Kak. Kita tidak sempat untuk mencandangkannya sehingga aduh hilang semua. Jadi tidak sempat untuk terekam di tulisan ataupun di galeri handphone kita. Tapi memang benar sih, jurnal ini menjadi salah satu cara kita untuk mengingat memori atau kenang-kenangan yang sudah ada bersama rekan kita ataupun bersama keluarga kita atau bersama orang terkasih mungkin.
1: Betul.
0: Ya. Bagus banget sih. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya Kakak Lisa dan juga Shandy Suci. Tapi sebelum itu kita bakal putarkan satu lagu untuk teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, selamat malam, berjumpa lagi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Malam hari ini kita di Jaga Malam, obrolan komunitas bersama Kakak Lisa. Halo Kakak Lisa, masih semangat untuk malam hari ini?
1: Halo,
0: masih semangat ya. Kita ngebahas tentang tren journaling di kalangan anak muda, apalagi pemanfaatan junk gitu ya, atau sampah, dan dimasukkan ke dalam journaling kita. Kita bisa menulis memori kita yang tidak bisa kita lupakan. Yang tadi kita udah ngobrol juga bareng Shandy dan Suci, yang mereka bertanya lagi ya tentang journaling ini. Kalau dilihat-lihat memang journaling ini bisa melepaskan stres dan bisa juga mendekatkan kita untuk lebih grounding gitu ya kakak ya. Dari semua karya yang kakak buat, yang kakak buat pertama itu apa untuk journalingnya sendiri?
1: Ini spesifik junk journaling atau journaling in general?
0: General umum. Dulu, general. Untuk 2024 yang pertama kali kan, journal.
1: Itu yang di tablet.
0: Tablet? Mm. Itu pertama kali yang di tablet?
1: Iya, yeah. Okay. Jadi aku nulis itu di tablet. Aku udah gak tahu sih udah berapa halaman, jadi itu tulis tangan, isinya tuh foto-foto kayak gini.
0: Mm-mm. Banyak banget. Jadi pertama kali di tablet dulu.
1: Bener.
0: Sebelum junk journal ya. Bener, ini journaling juga. Di versi elektronik dulu, digital.
1: Digital. Oke. Okay. Kenapa aku milih nggak pakai buku? Iya. Ya, kenapa? Walaupun memang tetap ada ya beberapa. Ya. Mm-hmm. Pada akhirnya aku tetap ada yang ngejurnal pakai buku. Mm-hmm. Tapi kalau yang untuk journaling pertama kali secara umum aku tuh di tablet, dan aku berpikir ini yang akan aku lakukan sampai seterusnya, dan aku nggak mau pakai buku baru lagi. Kebetulan aku punya tablet, ya udah aku pakai aja nulis di tablet gitu.
0: Karena itu akan lama.
1: Bener.
0: masa penyimpanannya. Tapi tetap aja kadang-kadang kalau misalnya jauh-jauh ya, kalau misalnya elektroniknya kita terkendala apa segala macamnya, cukup bisa di backup juga sih sebenarnya, bisa di drive atau iCloud ya.
1: Betul.
0: Kemudian itu untuk 2024 pertama di digital, kemudian beralih ke buku dulu itu pertama.
1: Nah, kalau yang beralih ke buku, aku nggak nulis lagi tuh, nggak nulis banyak lagi tuh. Nah. Terima, aku langsung ke junk journaling.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku nulis tangan, itu banyaknya selalu di digital. Mm-mm. Terus tahun 2003 aku beralih. Bulan puasa 2024 aku gak bisa lupain itu. Soalnya sambil buka bareng sama teman-teman komunitas journaling di Pekanbaru. Itulah aku ngejurnal pertama kalinya. Dan ngejurnal pertama kalinya, dan setelahnya aku juga jadi rutin ngejang jurnal. Setiap minggunya pasti aku lakukan.
0: Ide inspirasi pertama kali mau jang jurnal deh gitu. Pertama kali di 2024 gitu. Gak ganti dari elektronik gitu.
1: Sebenarnya itu algoritma sosial media aku sih kak awalnya. Uh-huh. Tapi itu emang akunnya itu akun-akun luar negeri gitu kan. Uh-huh. Kayak kok ini keren ya, aku mau ngelakuin gitu. Terus aku bikin sendiri tuh di rumah ya kan. Terus tiba-tiba karena aku melakukan hobi tertentu, terus kan algoritma kita menyesuaikan ya, muncul hal-hal yang mendukung kan? Akhirnya FYP lah ke akun sosial media aku, pelaku junk journaling yang satu kota, sama-sama di Pekanbaru. Kayak aku dengan SKSD-nya ya bahasa Karima, aku langsung DM dan komen, kak aku mau junk journaling bareng, kalau kalian mau nge-junk journal ajak aku. Itu belum kenal BTW, aku langsung kak ajak aku. Terus mereka notice, ya udah mereka ajak aku, terus kami nge-junk journal bareng deh kak. Dan akhirnya rutin banget sama mereka maupun sendirian. Kayak gitu.
0: Oh, itu pertama kalinya.
1: Ya
0: udah, jadi seiring berjalannya waktu sampai sekarang gitu ya. Terus berkembang untuk junk journalnya sampai setebal itu. Ada berapa emang junk journal kakak? Ada berapa buku?
1: Ada dua, tapi yang udah selesai aku gak bawa soalnya gak ketemu.
0: Jangan-jangan kalau misalnya hilang, apakah akan menyesalinya atau sedih gitu? Karena kan buat jurnal itu butuh usaha juga ya. Betul. Kan? Untuk mengumpulkan potongan-potongan yang pernah kita pergi ke sini, ke situ, itu kan juga butuh usaha gitu ya. Kalau hilang misalnya kak?
1: Ya pastinya sedih sih kak ya. Kalau bisa jangan sampai hilang, disimpan baik-baik. Apalagi kalau buku yang pertama itu, dulu itu kan ukurannya lebih kecil ya. Jadi dia aku bawa liburan. Terus kalau misalnya aku ketemu bunga liar yang bagus, aku petik, aku tempel langsung kayak gitu. Apa aja aku tempelin tuh di buku aku, langsung aku deskripsikan di jurnal aku. Jadi kalau bisa jangan sampai hilang sih.
0: Nah kemudian ini kan kita jurnal ini kan dari bahan bekas gitu ya. Bisa membantu anak muda juga sih kayaknya, lebih untuk peduli lingkungan.
1: Betul.
0: Ya kan? Karena biar untuk mengurangi sampah plastik juga, biar lingkungan kita juga lebih bersih gitu. Karena kadang sampah plastik ini kan susah untuk diuraikan. Betul. Gitu ya. Dan ini juga sebagai salah satu ajak

0: melakukannya seperti apa kayak gitu. Karena cara terbaik untuk mengajak orang lain adalah dengan melakukannya terlebih dahulu ya kan Kak ya.
1: Iya benar banget.
0: Apapun itu kegiatannya.
1: Apapun itu kegiatan.
0: Nah, kalau mereka melihat aku melakukannya dengan passionate gitu, dengan sangat senang, sedikit banyak aku perhatikan mereka semua terinfluensi gitu. Dan akhirnya jadi banyak gitu yang ikut juga di sini gitu sih.
1: Dan kegiatan journaling atau upcycling ini kan juga bisa nggak kira-kira menjadi sarana untuk melatih kesabaran gitu ya, atau kreativitas dan mampu untuk problem solving gitu menurut kakak?
0: Kalau aku, di aku sih kak, itu bisa banget ya. Tapi sayangnya aku belum cari jurnal penelitian lebih lanjut nih kak, soal apakah dia bisa membantu kita meningkatkan kemampuan problem solving dan sejenisnya. Tapi kalau untuk diriku sendiri aku perhatikan itu bisa banget ya, karena antara sisa packaging, bungkusan dan sampah yang tersedia itu kadang kan tidak match ya satu sama lain. Jadi aku harus berpikir dua kali lebih keras supaya mereka semua itu terlihat menarik tuh di satu halaman gitu. Sedikit banyak itu mengasah kemampuan aku sih. Jadi ketika aku menggambar, karena aku juga hobi menggambar ya kak ya, itu juga ngebantu aku buat menggambar itu menentukan komposisi itu lebih banyak referensinya gitu.
1: Waduh, ini suka gambar juga?
0: Kebetulan iya.
1: Gambar-gambar apa yang kakak suka?
0: Aku suka gambar karakter chibi tapi perempuan. Kayak gitu. Itu sih karakter-karakter perempuan sih, pakai pakaian adat kayak gitu.
1: Iya, berarti memang kreativitasnya tinggi. Karena untuk membuat itu kan lebih, kalau cewek-cewek orang yang suka menggambar tuh animasi, imajinasinya tuh lebih tinggi lagi ya kan. Bukan berarti kita yang enggak juga, tapi kan maksudnya kalau yang menggambar tuh memang lebih dominan otak kiri ya kakak ya. Ya mungkin Cindy mau ditanya lagi sama Kalisanya.
2: Boleh kak, apa namanya, berarti ini kan juga bentuk merefleksikan diri kita hari itu ya kak ya. Tapi ada gak sih kak, kan kita mau menginfluence teman kita nih, pasti ada orang yang kayak, ah gak mau kan ini kan bahan bekas kayak gitu kan. Nah kakak cara mendekatinya kayak gimana kak?
0: Kalau mereka, aku udah nge-influence nih atau ngajak, terus mereka gak tertarik melakukan, aku pribadi sih dibiarin aja gak apa-apa, jangan dipaksain. Paling kalau memang niat kita pengen menyebarkan hobi yang bermanfaat ya buat teman-teman dan lingkungan, aku akan melakukannya dengan subtle sih. Jadi kalau lagi nongkrong aku bilang, aku sambil ngejurnal ya. Jadi mereka silahkan lakukan kegiatannya sendiri, aku dengan kegiatan journalingku gitu. Jadi aku asik sendiri, nanti mereka kayak di sela-sela mereka ngelakuin kegiatan mereka itu, dia akan ngeliat juga kok. Mereka akan nonton kita juga pada akhirnya.
2: Asik gitu sih ya, kak.
0: Mereka akan ngeliat juga pada akhirnya kayak gitu. Apakah itu bekerja 100%? Kurang tahu juga sih, tapi kayaknya banyak sih yang terinfluence dengan cara yang kayak gitu.
2: Mungkin untuk ide sederhana untuk mau mulai ngejurnal ini kak gimana kak?
0: Boleh berangkat dari hobi kamu yang sudah ada terlebih dahulu gitu. Kalau kayak aku kan hobi aku sebelum aku ngejurnal atau menulis itu kan nonton film ya. Jadi aku tuh mulai dari kumpulan tiket. Kalau di buku aku yang sebelumnya ya, kumpulan tiket, terus nanti aku tempel nih kumpulan tiketnya. Terus kalau ada aku beli popcorn atau minumnya, packagingnya aku bersihin, aku gunting, aku tempel juga. Terus aku tulis tuh tanggal segini aku nonton film apa tuh judulnya, aku tulis. Terus ditemenin sama siapa aja. Terus filmnya gimana, gak usah panjang-panjang, paling cuma satu kalimat aja sama perasaan aku gimana ketika nonton. Dan terus lama-lama dari nonton film jadi berkembang tuh kayak ke hal-hal yang tidak berkaitan dengan hobi aku kayak gitu.
2: Untuk untuk waktu durasi kakak menjurnal bikin scrapbook kayak gitu kak, itu berapa lama kak?
0: Per hari itu kalau aku lagi niat banget itu bisa sampai 2,5 jam sih. Karena ini agak time consuming, tapi menurut aku itu bagus ya. Di era digital kayak gini ada istilah namanya brain rot, tau gak sih kak?
1: Bener banget.
0: Semua orang itu kecanduan sama layar.
1: Screen time-nya banyak banget.
0: Iya, screen time-nya tinggi banget.
1: Kayak gak bisa berhenti begitu.
0: Iya kan, video reels,
1: segala
0: video
1: macam.
0: TikTok.
1: Itu tuh bisa bikin dopamin lagi ya kan?
0: Benar. Apa ya itu ya kak ya, yang pokoknya tinggi banget hormon tertentu ya.
1: Iya, itu hormon dopamin yang kita gak akan bisa berhenti.
0: Iya,
1: berhenti untuk nonton lagi.
0: Betul.
1: Anak-anak terutama lebih bahaya.
0: Benar, benar banget. Kalau waktu usia dini udah kecanduan tuh susah banget sih gedenya. Nah, ada yang bilang coba dong baca buku, tapi kan gak semua orang

0: orang ya, langsung tiba-tiba baca buku bisa 2 jam ya kan. Sementara kalau misalnya ngejurnal ini, jujur banget ya, aku tuh cuman minumannya satu, udah tuh bisa lama banget. Aku gak ngeliat orang lain ya, paling kayak, oh aku pengen ke toilet nih gitu ya, ke toilet. Terus aku balik lagi, itu benar-benar fokus gitu, kayak, I don't know, aku gak tahu ya kalau orang lain ya, tapi kalau aku tuh kayak, tiba-tiba masuk ke dunia sendiri sih kak. Menurut aku ya kak ya, fokus aku tuh meningkat banget sejak aku mulai ngejang jurnal sih. Karena aku jadi lebih kuat baca buku lebih lama. Pokoknya dalam satu bulan itu aku bisa ngelihat ya, dari yang dulu tuh misalnya 3-5 buku, aku tuh bisa sampai 9-12 buku satu bulan.
1: Wow.
0: Kalau aku lagi gak sakit ya kak ya. Kalau aku lagi gak sakit tuh aku bisa baca jadi banyak banget. Dan itu karena aku makin meningkatkan fokus sih. Kalau aku gak belajar ningkatin fokus aku lagi, ya aku gak bisa baca sebanyak itu gitu.
1: Iya karena bukunya, memang
2: iya gak apa-apa.
1: Aduh, gak apa-apa, lanjut.
0: Gimana Sandy?
3: Itu bukunya berarti fiksi ramen semua atau enggak?
0: Oh enggak dong.
3: Enggak dong ya.
0: Nanti saya ini dong, kayak kalau kata orang baca fiksi romance terus, nanti saya ini kayak hopeless romantic ya kak. Pasti genit lah semua hopeless romantic ya kan. Kalau buku kesukaan memang fiksi romance itu judulnya Madonna in a Fur Coat. Ini kak agak melenceng sedikit, maaf ya kak.
1: Iya gak apa-apa.
0: Ini sebenarnya novel Turki. Dulu aku bacanya tuh waktu masih bahasa Inggris. Kebetulan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Teman-temannya suka novel percintaan, boleh banget dicobain. Tapi ya, kembali ke pertanyaan Sandy, yang aku baca itu apa aja, semua aku baca. Mau itu sejarah, non-fiksi, fiksi sejarah, horor kayak yang lagi aku baca, itu semua aku telan sih.
1: Iya, karena kalau kita membaca itu butuh suatu konsentrasi.
0: Betul
1: untuk
0: banget.
1: Benar-benar memahami isi buku. Karena kadang orang yang lebih milih, ih ngapain sih baca buku, komik aja, karena komik lebih ringan dibaca. Kalau novel ataupun buku yang lebih tebal itu kan lebih membutuhkan konsentrasi yang tinggi, kemudian niat kita, jangan sampai kita ini malas untuk membaca. Dan itu juga bisa terwujud gara-gara kita ngejurnaling ini ya kak ya.
0: Di aku kak Rima iya, fokus sih, fokus aku itu naik karena aku bisa lama dengan diriku sendiri tanpa gangguan orang lain atau gangguan gadget. Itu dari jang jurnal ini sih. Kalau waktu aku ngejurnal di iPad itu, jujur nulis tangan tuh capek banget. Selembar itu aku udah pegel banget kan kak ya. Nah sementara kalau ngejang jurnal ini, ya tuh masalahnya tidak memakan banyak energi kak. Enggak kayak nulis
1: di elektronik gitu ya.
0: Nulis yang ngejurnal digital tadi tuh kayak perasaan semuanya keluar, tangan capek, perasaan tuh keluar, lelah gitu. Sementara kalau ngejang jurnal ini agak boleh dibilang kak, aku tuh kayak nggak berpikir sih.
1: Kita tempel-tempel aja.
0: Paling berpikirnya tuh waktu misalnya di pertengahan, kurang masuk nih, aku ya tambahin apa lagi ya, kayak gitu. Karena aku fokus sama diri sendiri dalam waktu yang lama, jadinya aku bisa fokus dengan hal lain dalam waktu yang lama juga tanpa gangguan gadget gitu, termasuk membaca. Itu sih
1: itu salah satu hal yang bisa kita cobain sih apalagi anak-anak muda. Kalau misalnya kayak Sandy, gimana sih kak caranya biar kita bisa membaca terus konsentrasi? Ya tadi kamu bisa cobain journaling kan nggak harus buku. Kalau kamu malas nulis buku, malas kalian dengan mengisi laporan harian setiap hari itu hitungan journaling loh.
0: Iya
1: kan, laporan harian journaling, jadi membiasakan diri untuk menulis. Mungkin di awal-awal terasa berat ya kak ya.
0: Benar banget, ya kan? Terasa berat.
1: Tapi lama-lama itu juga akan terbiasa. Tips untuk pemula deh kak, biar dia mau ngejurnal dulu.
0: Tips untuk pemula, nih kalau kita ngomongin jurnal ya, in general gak harus ngejang jurnal dulu. Kalian kalau misalnya gak suka yang digital karena gak ada rasa kertas ya, boleh pakai buku atau emang gak punya tablet ya kak ya. Beli buku, terserah ukurannya mau yang mana. Tapi kalau saran aku, beli buku yang ukurannya kecil dulu, terus pilihlah pena yang enak. Itu sangat membantu kak, kalau penanya ngasal itu feeling menulisnya kurang banget. Kalau misalnya masih belum tahu nih kak apa yang mau ditulis, ini saran dari profesional yang dulu aku datangin. Promnya ya, kalau bahasa anak zaman sekarang ya, promnya itu tulis apa aja yang kamu lakukan dari kamu bangun pagi sampai kamu sebelum menulis jurnal. Karena itu yang pertama kali aku lakukan, Kak. Jadi awalnya aku cuman mau nulis kegiatan aku, tapi ketika aku udah misalnya kayak aku bangun jam segini, habis bangun aku sarapan bla bla bla, terus aku nyetir nih ke kantor, di kantor aku dengerin lagu gini, terus aku mulai tuh muncul emosinya yang awalnya aku gak inget. Muncul tuh emosinya, tapi aku ketemu sama si A. Ternyata si A tuh masih nyebelin ya orangnya, tapi aku seneng sih sama diriku sendiri, soalnya aku bisa gak marah sama dia walaupun dia nyebelin, kayak gitu. Nah ini mungkin aku ada lupa bilang ya Kak ya, tapi jurnal menulis ya, itu bisa jadi bukti buat diri kita sendiri bahwa kita itu berproses. Kadang-kadang kita ngerasa aku nih gak berubah ya sebagai manusia, aku gak menjadi lebih baik, aku gak berkembang. Nah dengan adanya jurnal itu bisa lihat kok, oh aku yang hari ini tuh ternyata lebih baik loh daripada aku yang sebelumnya gitu. Atau ternyata aku tuh bisa ngelewatin banyak masalah kok dulu, ini ada buktinya kok, masalah aku yang sekarang ini pasti bisa aku lewatin juga lah, kayak gitu. Kadang-kadang kita suka lupa nih sama pencapaian yang udah kita lakuin gitu. Dengan adanya jurnal ini, itu ngebantu kita untuk mengingatkan diri kita sendiri gitu. Itu sih Kakak.
1: Okay. Nah kemudian ada yang juga sudah menjurnal, kemudian beberapa tahun kemudian dia sudah tidak lagi. Nah dia merasakan, aduh kayaknya udah menurun deh kualitas untuk menulisnya. Okay. Itu ngerasa gak sih? Ada perasaan begitu gak ya pada saat kita terbiasa menulis kemudian kita meninggalkannya?
0: Nah kalau menulisnya bukan yang ngejurnal, mungkin penulis profesional kali ya Kak ya. Kalau yang dia mungkin nulis artikel buat majalah atau dia nulis buku, pasti itu terasa besar ya Kak ya penurunan kualitas menulisnya gitu. Tapi kalau kayak untuk jurnal pribadi menurut aku gak ada sih Kak ya, karena itu kan untuk diri sendiri ya, lagi-lagi tujuannya untuk meregulasi emosi ya kan, supaya kita itu gak stres dan menimbun emosi apa yang kita rasakan dalam hari itu. Jadi kalau misalnya kita udah lama nih gak ngejurnal, terus ketika kita ngejurnal lagi apakah rasanya lebih sulit? Mungkin enggak ya kalau aku pribadi, tapi tangannya mungkin lebih pegel karena enggak terbiasa.
1: Jadi lebih tidak terbiasa karena harus memulai lagi dari awal. Iya, kemudian untuk anak muda yang ngerasa tidak kreatif ini kayaknya, kadang-kadang ada anak muda yang aduh kayaknya aku enggak kreatif. Ada tipikal anak muda yang merasa tidak kreatif padahal sebenarnya semua orang itu bisa kalau dia mau dan ada niatnya. Betul. Dan apakah upcycling seperti ini dan journaling ini tetap bisa mereka pelajari karena mereka aduh kayaknya aku gak kreatif deh, apakah mereka tetap bisa mempelajari upcycling atau journaling ini sendiri dari nol gitu? Okay.
0: Kalau ditanya apakah bisa dipelajari atau tidak, pastinya bisa. Yang penting ada kemauan, tapi apakah harus, itu dikembalikan ke diri sendiri. Kalau misalnya setelah dia mencoba dia masih merasa tidak mau atau kurang cocok, gak apa-apa, mungkin kamu bisa pakai cara yang lain kayak gitu. Tapi kalau memang merasa ada kecocokan dan mau belajar lebih dalam, itu bisa banget dipelajari. Karena ketika aku ngejurnal pertama kali, ya enggak yang kelihatan estetik bagi orang gitu. Awalnya juga acak adit ya ala kadarnya ya, tidak seperti sekarang, tidak seperti yang disorot sama foto-foto orang gitu, enggak. Jadi masih ala kadarnya banget lah Kak gitu. Semua itu bisa dipelajari asal ada kemauan.
1: Iya, tapi Kakak juga banyak ikut workshop ya?
0: Kalau aku ikut workshop, coba aku ingat.
1: Mengadakan ya, workshop mungkin, atau mengadakan sesi untuk membuat jurnal atau junk jurnal gitu.
0: Kalau aku yang ikut sih Kak, itu gak ada kebetulan.
1: Yang membuatnya?
0: Kalau aku ngadain, itu ada beberapa kali. Kalau workshop itu aku pernah workshop journaling itu beberapa bulan yang lalu di Pangkal Pinang. Terus workshop yang buat jurnal pouch covernya itu juga ada beberapa bulan yang lalu di Pangkal Pinang juga gitu. Rencananya sih memang aku pengen ngadain workshop atau loka karya dengan tema yang sejenis ya Kak ya, tentang journaling dan juga DIY pouch cover ini, karena itu berkaitan sama hobi aku ya Kak ya.
1: Iya, DIY.
0: Aku rasa ini adalah hobi yang positif dan bermanfaat dan layak dicoba ya buat teman-teman anak muda sekarang gitu. Walaupun mereka tidak menjalani seterusnya sejak aku ajak setidaknya mereka udah nyoba dulu gitu. Mm-hmm. Mana tahu di kemudian hari mereka mau ngelanjutin.
1: Iya, tapi itu juga bisa jadi lahan cuan ya.
0: Nah, itu dia Kak. Bagi beberapa orang itu mungkin ini udah dimonetisasi ya. Mm-hmm. Kan. Kalau aku sih kayaknya belum sampai ke situ ya Kak. Kalau aku pribadi ngerasa hobi itu kalau bisa gratis dulu. Mm-hmm. Jadi karena ketika hobi itu sudah
1: menghasilkan cuan,
0: dimonetisasi, aku merasa itu tidak hobi dan mungkin bukan visi aku lagi ya. Karena kalau visi aku tuh aku pengen bangun komunitas dulu Kak. Kalau misalnya kita bangun komunitas atau membentuk kelompok untuk menjalankan hobi yang sama tapi mereka harus bayar dulu, kayaknya aku gak dulu deh, gak sesuai sama prinsipnya gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman ngerasa ini bisa dicuanin, bisa mungkin, tapi teman-teman kalau boleh sih dicuaninnya mungkin teman-teman jualan stiker gitu. Mm-hmm. Jadi alat dukung journalingnya.
1: Gitu. Bukan buku jurnal yang sudah jadi gitu,
0: bukan,
1: ya.
0: Bukan.
1: Misalnya mereka bikin nih buku isinya tuh stiker, mereka bisa tulis sendiri. Nah, itu kan bisa juga menghasilkan.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Sorry Kak Ima, aku agak salah paham. Jadi tadi kalau misalnya kayak kita jual tools, itu it's okay. Mm-hmm. Itu dicuanin, boleh banget. Mm-hmm. Menurut aku ya, Kak ya. Yang menurut aku agak salah tuh kalau kegiatan journaling ini diuangkan, menurut aku kurang sih.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau kegiatannya jangan sampai di uangkan ya, siapa saja boleh dong ngejurnal gitu kan. Kita semua boleh berkumpul ngejurnal sama-sama. Tapi apakah ngecuanin nih, kayak ngejual alat-alat untuk ngejurnal nih. Terus kayak, nih aku udah buat nih paket ngejurnal, ini isinya buku, pena, terus spidolnya yang bagus, lemnya. Itu silakan, boleh banget. Boleh banget tuh Karima.
1: Atau misalnya udah jadi sama stiker-stikernya juga, plus-plus buku-bukunya.
0: Plus-plus buku-bukunya. Iya. Boleh juga sih Kak, tapi aku belum kepikiran.
1: Iya, itu kan bisa jadi lancuan Kakak. Harusnya kalau Kakak mau, karena ini kan kreatif ya, bisa dari sini, oh bikin ini deh buku gitu ya, dijual, kemudian didistribusikan lewat medsos gitu ya. Jadi orang yang lihat, aduh lucu banget, mau pengen beli gitu ya, aku beli deh gitu. Rate-nya bisa affordable lah untuk harganya. Bener, gitu. Pasti banyak anak-anak yang juga mau tertarik untuk ikut deh kayaknya ya. Ya, Suci mungkin Sandy ada yang mau ditanya?
2: Ada nih Kak.
1: Oke, okay, dari Suci.
2: Kan sebelum Kakak nge-journaling ini menulis dulu kan Kak di tablet. Nah, kita kan kalau menulis itu mungkin ada perasaan yang kayak takut nanti tulisannya dibaca orang gitu.
0: Yeah,
2: itu bagaimana sih Kak Kakak menyikapi itu?
0: Menyikapi ketakutan sampai dibaca orang itu adalah dengan tidak meninggalkan jurnal saya sembarangan dan di password. Jadi kalau misalnya yang digital, menurut aku keunggulannya adalah ya bisa dikunci. Ya, terus orang kan nggak berani ya buka-buka tablet kita sembarangan ya. Beda banget kalau buku kan. Kalau buku kan, menurut pengalaman aku ya, kalau buku kan ketika ketutup orang pasti punya siapa nih gitu kan. Mm-hmm. Harus dibuka dulu. Mm-hmm. Ketahuan punya Lisa tapi ada diarinya hari ini.
1: Iya, aku bertemu dengan dia.
0: Gitu. Oh, ya kan?
1: Aduh, ternyata dia gebetannya ini guys. Suka sama ini. Aduh, nah, ketahuan.
0: Lebih rentan sih kalau pakai buku fisik. Jadi kalau misalnya supaya tidak bocor isi jurnal atau diary lah ya Kak, angkatan kita ya Kak ya.
1: Iya. Aduh, angkatan siapa ya? Aduh.
0: Mungkin boleh pakai tablet sih. Atau, karena dia bisa dilokan, notes-nya tuh bisa dikunci. Mm-hmm. Jadi walaupun ketemu, ditemuin orang, mereka gak bisa buka gitu.
1: Oke, ada lagi Suci?
2: Ada lagi nih Kak, kalau misal nih Kak, ada pemula yang mau mulai journaling. Mm-hmm. Tapi dia itu ngerasa gak kreatif, ngerasa gak jago. Itu tuh masih bisa mulai atau gimana Kak?
0: Masih bisa sih, boleh mulai dari kegiatan diri sendiri dulu. Kayak yang tadi aku bilang, dimulai dari apa saja yang dilakukan hari ini, mulai dari bangun sampai sebelum kita memulai jurnalnya, itu ngelakuin apa aja.
2: Berarti tidak langsung harus estetik itu?
0: Oh, tidak harus, karena juga aku dulu berawal dari yang kayak gitu Suci. Jadi bisa banget memulai walaupun merasa tidak estetik. Mulai dari mana? Mulai dari menulis kegiatan diri sendiri dulu.
3: Berarti Kak dari situ kan maaf ya Kak, lidahnya agak sering pelibet ini. Berarti pada saat kita menulis itu kan kita lagi berdialog sama diri kita sendiri ya kan Kak. Terus tapi bagaimana kalau ternyata kita menemukan perasaan atau pikiran yang selama ini tuh kayak justru yang harus kita hindari kayak gitu, okay. Kak. Terus apakah journaling juga bisa menjadi proses untuk menghadapi diri sendiri juga, Kak?
0: Kalau aku pribadi ya, dan ini setelah aku konsultasikan juga ke profesional, itu bisa banget sih, karena ada beberapa hal yang menurut aku sampai kapanpun tidak akan bisa diceritakan ke orang lain. Kayak kadang kita udah merasa oke, okay, kalau ceri Sandy tadi kan ada hal yang selama ini kita hindari ya kan, terus tiba-tiba nyampe nih pikirannya di kepala kan, berarti selama ini juga nggak pernah diceritain sama orang lain dong, ya kan? Kalau di jurnal itu tuh ya kalau aku ya itu keluar sih, karena aku lagi ngomong sama diri aku sendiri.
3: Berarti keluar
0: gitu.
3: Dengan sendirinya gitu ya?
0: Keluar dengan diri aku sendiri, dan kadang-kadang setelah menulis itu aku nggak tahu apa yang aku tulis. Iya, jadi kayak udah selesai kak. Itu nanti aku nggak tahu itu aku habis nulis apa, karena kayak keluar semua gitu loh. Jadi nanti ketahuinya ketika aku baca kembali.
1: Iya, dan itu pasti bikin, aduh, kok bisa ya bikin beginian ya? Kok lucu banget ya? Oh, cringe banget ya, aduh.
0: Tapi kalau yang kalau kayak saya Sandy itu lebih ke arah mungkin emosi terpendam gitu ya, atau kayak ada mungkin kekesalan atau apapun itu, kesedihan, ketakutan, ketika dituliskan di situ, dan aku langsung lupa tuh kak, tapi perasaannya rilis gitu, perasaannya rilis, dan ketika aku melihat kembali apa yang aku tulis, ternyata udah nih emosinya teregulasi nih kayak gitu, kalau di aku ya.
3: Berarti memang harus menuliskan emosi ya kayaknya.
0: Karena memang kalau aku ya Sandy, kalau aku berangkat di jurnal itu karena tujuan utamanya memang untuk regulasi emosi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang berbeda kali ya kak, karena kan ada yang traveling lah tujuan jurnalingnya kan, buat mendokumentasikan jalan-jalan atau makanan apa aja yang udah dia coba. Tiap orang itu kan
1: berbeda,
0: tujuan awalnya beda-beda gitu. Kalau aku memang khusus untuk regulasi emosi at that time gitu.
1: Tapi memang sebenarnya lebih, selain kita curhat kepada teman ya, kadang-kadang teman juga bisa bocor ya kan. Baik juga bagusnya kadang-kadang kita juga untuk journaling biar lebih melepaskan stres apa yang ditulis. Kemudian pada saat nanti Shen dibaca buku apa yang sudah kamu tulis atau kamu journaling, kamu geli sendiri nanti.
0: Itu bener sih.
1: Aduh, kok geli banget ya. Kok ternyata sealah itu diriku dulu ya. Masya Allah. Jadinya kayaknya aku beneran deh, semakin kita menulis semakin bisa mengatur apa emosi kita. Ya kemudian kak, ini juga salam juga dari teman-teman Pro 2 dari mana, Lampung. Sapa-sapa dong, semoga sehat selalu untuk kakak Lisanya. Katanya di Reri Pro 2 sengaja lihat, mohon maaf ya nggak bisa dibacain satu-satu. Ini live atau siaran langsung? Ini siaran langsung, live sama aja. Live. Lihat kan siaran langsung dirimu, siapa nih? Siapa nih? Razi. Aduh, Razi. Kita live siaran langsung ya sama aja, Razi. Bener-bener dari dirimu ya. Gitu ya. Enggak berasa banget loh, ini udah 59 menit, Kakak. Ternyata udah mau 1 jam 1 menit lagi gitu nih.
3: Waduh, enggak kerasa
1: saking
3: banget.
1: Seru banget kita ngobrol-ngobrol sama Kakak Lisa ya untuk journalingnya. Kita pesan terakhir untuk Mempro 2 deh, sebagai anak muda yang kadang-kadang mereka masih takut gitu ya, yang merasa juga tidak punya alat memadai, atau pesan untuk Mempro 2 deh semuanya sekarang buat Kak Lisa apa nih? Kak Lisanya cantik. Iya, memang cantik.
0: Thank you. Nah, pesan untuk Pro 2, makasih banget udah undang aku malam ini. Ini kesempatan yang luar biasa sih, karena aku akhirnya punya channel yang lebih besar untuk mengenalkan hobi yang ternyata masih banyak loh teman-teman yang nggak tahu gitu. Pesannya lagi buat anak muda luar sana, ada banyak loh hobi lain di dunia ini yang bermanfaat, beneran proven bermanfaat ya, terbukti bermanfaat, tidak mengeluarkan banyak uang, tidak membutuhkan banyak sumber daya, yaitu journaling gitu.
1: Harapannya kak?
0: Harapannya sih anak-anak muda ini, termasuk saya ya kak ya, harapannya fokusnya meningkat gitu. Fokus yang meningkat itu akan membantu banyak aspek di dalam kehidupan ini gitu. Kalau misalnya fokusnya sudah meningkat, kita bisa banyak baca buku, kita bisa lebih mudah lagi mengembangkan diri sendiri kayak gitu. Aja sih kak.
1: Oke deh. Terima kasih loh untuk Kak Lisa sudah bergabung. Ada tambahan lagi Shandy, Suci mungkin untuk Kak Lisanya sebelum kita closing obrolan kita malam hari ini.
3: Satu kata aja kali ya kak.
1: Oke, boleh.
3: Estetik.
1: Oke. Estetik, asoy, gameboy banget ya. Suci.
2: Keren.
1: Aduh, kamu ikut-ikutan si Shandy. Dia satu kata, kamu satu kata juga.
2: Tambahan. Kak, menurut saya journaling ini sangat positif ya, Kak. Selain bisa mengekspresikan perasaan kita ke dalam journaling ini, kita juga bisa melatih kefokusan kita. Tapi juga kita perlu ingat nih Kak, bahwasanya menjurnaling ini tidak harus estetik.
1: Bener.
2: Tidak harus membeli barang-barang yang mahal untuk ditempelkan di journaling kita. Tapi kita harus melihat apa manfaatnya terhadap diri kita sendiri.
0: Itu, apa manfaatnya untuk diri sendiri, ya. Harus selalu diingat.
2: Iya, betul Kak.
1: Waduh, bijak banget Suci malam hari ini, tumben ya. Itu dia teman Pro 2 yang gak berasa banget perjumpaan kita, obrolan kita di Jaga Malam hari ini bersama Kak Lisa sebagai kreator upcycling gitu ya, untuk tulis hias ciptakan dan juga tren journaling di kalangan anak muda gitu ya. Obrolan kita ini kita harus belajar bahwa kreativitas itu memang tidak selalu berasal dari sesuatu yang mahal. Sesuatu yang bareng kamu pikir, ah ini plastik biasa doang, itu bisa menjadi momen yang berharga. Karena dinilai dari bukan harganya, tapi ke lebih kenangannya, memorinya gitu ya, lebih membuat kita mungkin tidak akan bisa terulang lagi. Karena memang waktu yang sudah kita habiskan itu gak akan bisa kita ulang lagi sih.
3: Betul.
1: Ya, karena lebih baik kita peduli barang-barang di sekitar kita, peduli lingkungan kita, siapa tahu kertas bekas, mungkin ada juga kain perca ya Kak ya, atau kemasan-kemasan yang tidak terpakai gitu ya, karya luar biasa yang bisa kita ciptakan dan bisa juga menghasilkan cuan. Mungkin ya, kita tidak tahu ya, semoga. Oke, kita pamit undur diri ya. Kak Lisa juga mau siap-siap, ini kayaknya udah mau pulang Kak Lisanya, udah sabar lagi. Pangkal Pinang jauh ya, say. Langsung aja dia apa? Buru-buru mau pulang. Ini udah siap-siap kayaknya, kita belum selesai juga langsung udah mau closing-closing aja nih Kak Lisanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di obrolan komunitas Jaga Malam, Rima, Shandy, Suci sampai di sini. Tapi aku masih menemani kamu sampai jam 12 Teman Pro 2 ya. Kakak Lisanya mau pulang, sapa dulu teman-teman Pro 2 nya Say hello dulu untuk teman TikTok-TikTok-nya kita di Pro 2. Dan sampai jumpa lagi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Apa sih ada rekomendasi UMKM gitu? Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sampai

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, gajinya bercanda. Makan yuk.
3: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sama

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga,
1: Bapak bisa kan Braille bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian. Katakan tidak pada korupsi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: FM. Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi teman aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking, karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan.

0: Muaki, serdam atau istilah lokal disebut sokdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: Rai, tabler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tabler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tablernya.
1: Biasa aja, Rai. Enggak, lihat tabler kamu dong.
3: Ini, Ran, tabler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, enggak. Jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti

0: menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
2: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
1: Gotong royong emang penting ya, Bu?
2: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
1: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
2: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: bisa makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Apa sih ada rekomendasi UMKM gitu? Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi

0: Teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbet. Saat itu, Barbet, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbet menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbet yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbet beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbet untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga huruf Braille dikenal.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: teman terbaik.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
3: Stop overthinking, karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif, bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah.

0: Muaki, serdam atau istilah lokal disebut sokdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: Rai, tabler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tabler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tablernya.
1: Biasa aja, Rai. Gak, lihat tabler kamu dong.
3: Ini, Ran, tabler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkeraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
2: Oh, alah. Pantes, bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
1: Gotong royong emang penting ya, Bu?
2: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
1: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
2: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: RRI.co.id. Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Semua produseri dengan terdengarnya musik ini bakal sampai di sini. Kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman perdua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perdua Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, ya, ya, itu sana tahu isi. Iya, saya kenapa rasa basi?
1: Itu loh saya bilang. Diorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP bagi pesta topi mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my God.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu sto.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa gak lihat?
1: Please dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau gak suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penyakit.

0: Halo?
1: Kak Afif, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.

Tomang Pro 2 Yura Yunita dan Itgita merilis lagu Mendung, ini pesan dibaliknya. Yura Yunita dan juga Itgita merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada Jumat 9 Oktober 2026. Lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita turut menyampaikan pesan dibalik lagu Mendung. Ia mengajak pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Pesan tersebut menggambarkan kesedihan sebagai bagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang, di mana perasaan tersebut tidak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Kolaborasi Mendung mempertemukan Yura Yunita dan juga Itgita dalam satu karya musik, di mana keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif menghadirkan karya personal. Melalui lagu ini, Tomang Pro 2 pendengar diajak menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit. Pesan tersebut membuat tema Mendung supaya dekat dengan pengalaman emosional sehari-hari. Selain itu, penggunaan kata mendung menjadi gambaran suasana ketika seseorang sedang berada dalam masa yang tidak mudah. Namun, kondisi tersebut dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang tetap perlu dijalani. Kolaborasi Yura Yunita dan juga Itgita menambah daftar karya musik yang mempertemukan dua penyanyi perempuan Indonesia. Mendung juga menjadi karya bersama yang bawa pesan tentang penerimaan terhadap perasaan. Lagu Mendung kini bisa didengarkan melalui berbagai layanan streaming musik digital, dan kamu juga bisa menikmati kolaborasi keduanya melalui platform musik pilihannya. Sekian Info Pro 2. Info Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.